dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Tada.
1: Sedih betul lagunya.
0: Pagi-pagi udah diajak ngegalau
1: iya,
0: sama
1: gagal,
0: Liodra
1: gitu.
0: Hai
1: Liodra.
0: Hai, salam kenal.
1: Aku belum pernah ketemu Liodra secara langsung di konser. Pengen deh datang konsernya Liodra. Hal gabut apa lagi yang pernah kamu lakuin?
0: Bukan, ini tuh sebenarnya kayak bukan hal gabut yang gabut banget, tapi menurut aku kita cukup menyepelekan ini toh, Liz.
1: Apa tuh?
0: Kamu ada gak ngecek total foto sama video di HP kamu ada berapa?
1: Ngapain?
0: Iya. Nah, itu adalah salah satu hal gabut juga yang suka aku lakuin. Kayak ibaratnya aku tuh suka nge-screenshot misalkan kayak meme-meme yang lucu.
1: Okay.
0: Aku tuh suka banget sama kayak meme SpongeBob, Patrick, Squidward gitu-gitu. Pokoknya atau enggak ada kan yang kayak meme yang kayak teks apa letternya tuh warna putih terus ada teksnya gitu. Misalkan
1: tahu.
0: Ada tahu kan?
1: Yeah.
0: Kayak bread, gitu pokoknya bread teks gitu teman produa gitu. Nah, tapi
1: jadi ini stiker WA gitu ya?
0: Dijadikan stiker WA, tapi memang tujuannya tuh kayak gitu, bikin aku tuh suka bikin kayak stiker WA sendiri kayak gitu yang kayak kira-kira relate lah sama.
1: Kalau menurutku itu nggak gabut sih, ada ininya ya teman berdua, ada
0: effortnya dikit ya.
1: Iya ada effortnya, terus kan bisa jadi pernah nggak sih ngejual stiker WA? Coba dijual.
0: Tapi sekarang tuh udah ada tahu, aku tuh join kayak channel gitu di WhatsApp.
1: Iya.
0: Di WhatsApp tuh ada channelnya tuh macam-macam teman produa kalau kamu mau cari stiker random ini
1: fun iya, fact stiker
0: alias
1: random.
0: For your information.
1: Tapi kebanyakan itu gratis ya.
0: Aku baru tahu loh itu yang bisa dibayar.
1: Di mana ya aku pernah dapat infonya kayak kamu bisa pintar ngebuat stiker WhatsApp tapi ya jangan pakai anu orang sih maksudnya.
0: Oh, iya.
1: Kalau karakter anime orang maksudnya kayak karakter kartun kan ada copyright-nya jelas sih enggak bisa sih.
0: Tapi gara-gara kamu nyebutin yang itu ya Liz, aku tuh baru keinget bahkan tuh ada pekerjaan yang kayak menurut aku tuh kayak kok bisa ya ada pekerjaan ini. Jadi dia tuh ada ngebuka jasa screenshot capture chat WA tapi pakai yang ini tahu kan yang si buah kegigit.
1: Kan
0: dia tampilannya kan kayak agak beda gitu ya
1: kalau misalkan kalau sekarang tuh hal gabut itu malah bisa jadi konten. Nanti udah jadi konten viral, kamu dapat apa sih soal gitu. Dikit-dikit duit ya.
0: Jadi duit. Aku tuh baru ingat terus pas kita pikir-pikir kok bisa ya ada orang yang kepikiran buat kayak gitu. Ada ternyata kalau misalkan kamu kayak gitu teman produa. Nah, jadi aku tuh sempat ngecek kan total foto sama video aku tuh banyak list.
1: Oh, isinya tuh semua kebanyakan.
0: Kebanyakan kayak screenshot nggak jelas aja sebenarnya. Jadi foto aku terakhir aku ngecek tuh kayaknya 11.000.
1: Emang iPhone kamu sanggup?
0: Nah itu dia, aku sekarang kayak udah pakai yang cadangan gitu.
1: Oh.
0: Kayak penyimpanan cadangan. Cuman masalahnya setelah aku pikir-pikir lagi, ini tuh 11.000 aku tuh nyimpan apa aja gitu teman Pro 2.
1: Jadi sorry, soalnya aku kalau dapat notifikasi dikit ini kayaknya pencadangannya udah langsung aku hapusin.
0: Oh iya, nah itu. Jadi aku tuh suka banget sama kayak foto-foto random gitu. Misalkan aku kan suka kayak makanan gitu kan. Ya sudah aku fotoin makanan, apakah diupload? Tidak.
1: Tidak. Okay.
0: Kalau terus kayak foto-foto selfie itu aku juga suka kayak foto diri sendiri, tapi apakah diupload juga? Tidak. Terus aku tuh sampai mikir, ini 11.000 tuh apa aja sih isinya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kamu ada yang relate juga atau mungkin kayak kasih tahu kita gitu teman Pro 2. Apakah apa maksudnya kayak paling banyak video sama foto di galeri kamu tuh sampai berapa, atau mungkin ada yang kayak 20.000 kah mengalahi aku teman Pro 2? Takut.
1: Itu untuk yang suka foto pasti banyak sih. Bahkan kayak satu kali misalkan aku punya temen, dia lagi misalnya kita lagi jalan nih ya, lagi jalan misalnya ke kafe aja, tolong fotoin dong. Semua tuh mau sekali foto tuh mau kayak 10 lebih 15 itu foto dengan gaya berbeda supaya nanti bisa dipilih mana yang dan sisanya tuh enggak dihapus sama dia. Ya, luar biasa kan?
0: Itu adalah aku juga teman Pro 2. Nah, itu kan baru foto. Video aku tuh 500, Liz.
1: Aduh, isinya apa itu?
0: Enggak tahu macam-macam pokoknya.
1: Aneh banget.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Tapi btw kalau ditanyain soal apa sih hal terrandom atau hal tergabut yang pernah kamu lakuin, aku yakin banyak orang-orang di luar sana pasti ngejawabnya ini, scrolling media sosial TikTok, Instagram atau apapun, reels ya, seharian tanpa ada gunanya gitu. Pasti kebanyakan jawabnya gitu gak sih teman berdua kamu, ya enggak. Tapi kalau aku bilang itu bukan satu hal yang bisa sepenuhnya dikatakan gak produktif sih Cin. Karena kan kalau kita misalkan scrolling boleh dikatakan kayak konten-konten gitu di media sosial itu kan sebenarnya ada juga yang manfaatnya, ya kan? Misalkan dia ngasihin kita satu informasi baru, ya kan? Memang kenapa sih orang suka scrolling media sosial? Soalnya ya itu tadi, otak kita butuh stimulus informasi-informasi baru gitu kan, dan kita dapetin itu di situ gitu. Walaupun kebanyakan kontennya juga ternyata banyak yang nggak guna gitu ya. Tapi kalau mau lihat sisi positifnya, pasti kalau kamu cukup peka untuk menangkap kebaruan, ya pesan gitu ya kan, itu pasti bisa ngedapetin hal baiknya di situ nggak sih kebanyakan ya. Dan kadang-kadang memang ada tuh konten-konten yang apa ya, ibaratnya ngebuat kita jadi brain rot gitu kan. ya kayak sebenarnya informasi yang nggak penting banget nih tapi diituin apa. Bener. Banyak banget contoh aja nih akhir-akhir ini ya Chen, aku tuh sering banget nemu konten ini orang lagi main Subway Surfs, tahu kan?
1: Oh,
0: nah itu kan lagi ya kayak iya tapi dikasihin quotes. Pernah nggak nemu nggak?
1: Aku tahu sih kalau misalkan orang yang main kereta-kereta lari itu kan, tapi yeah, quotes itu aku baru dengar.
0: Iya, yeah, jadi aku sering banget tuh. Jadi dia main itu, berarti dia bikin quotes gitu kan. Terus ya yang dijadiin background kontennya itu subway ya, dia sambil main itu kan, dia kayak baru nyelesain challenge. Namanya kita kan suka ngegame, kalau aku ya, aku orangnya suka ngegame. Itu tuh padahal diulang-ulang aja. Jadi aku nonton itu tuh bisa sampai 10 menitan. Aku baru nyadar kalau itu tuh ternyata ini ke
1: loop, ya?
0: Iya, ke loop gitu, ke relapse, maksudnya ke putar ulang gitu ya. Terus padahal itu isi tulisannya itu aja dari menit dari detik 1 sampai semenitan itu aja, tapi videonya keulang gitu terus kayak oh ini kok aku menontonnya terus nagih gitu loh.
1: Iya. Tapi emang kayak apa ya, video yang justru sebenarnya yang bisa aku bilang tuh kurang begitu edukatif, tapi memang kayak entertainment banget justru
0: ya,
1: karena menurut aku mungkin itu yang kita butuhkan, orang-orang butuhkan.
0: Betul.
1: Setelah kita kayak berkegiatan seharian, ada yang mungkin capek habis pulang sekolah, kuliah, kerja. Kalau misalkan mungkin bagus sih kalau misalkan pengen nambah video edukatif. Cuman kan ada beberapa orang, salah satunya aku yang kayak
0: udah capek
1: pengen,
0: ya.
1: Iya nyari video lucu-lucu aja kayak gitu. Nah jadi itu sebenarnya salah satu manfaatnya itu sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada salahnya juga kalau mau nge-scroll mah.
0: Kalau dibilang nggak produktif sebenarnya salah juga sih, soalnya yang produktif sel-sel hormon dopamin kita untuk memicu rasa bahagia setelah menontonnya gitu.
1: Benar. Jadi nggak selamanya hal-hal yang kayak kurang produktif tuh dianggap kayak nggak produktif. Justru malah kalau misalkan mungkin kita terlalu produktif malah bikin badan kita mungkin capek gitu. Jadi seenggaknya ya balance aja teman
0: produktif
1: kita. Dunia aja ini.
0: Betul harus di balance-nya itu ya teman berdua. Produktif itu nggak selamanya kamu harus menghasilkan duit aja gitu atau menghasilkan satu hal.
1: Gitu. Iya,
0: pokoknya hal ya,
1: enggak juga sih sebenarnya.
0: Iya, dengan membuat mood kamu jadi jauh lebih baik, aku rasa itu juga satu hal yang produktif.
1: Benar, jadi ya. Makanya ayolah kita bermager-mager ya.
0: Iya, mari. Duta mager Samarinda.
1: Gas.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini. Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat Pesta Hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
2: Cepat cek budaya.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Aku penasaran, kira-kira hari ini cuacanya bakal mendukung kemageran kita nggak ya?
2: Apalagi kayaknya nggak tahu ya mendukung atau nggak. Soalnya aku lihat sih di sekitaran M. Yamin kayaknya cerah banget gitu, Liz. Yeah. Tapi mungkin kayak agak berawal.
1: Kalau terlalu panas tuh nggak bisa mager, kepanasan. Kalau kedinginan juga nggak bisa mager.
2: Emang dasarnya mager aja sih kita ya.
1: Ada, langsung aja kita kepoin sama siapa, Cin?
2: Perkirawan kita hari ini terhubung sama Kak Irfan.
1: Oke, Kak Irfan, silakan informasi cuacanya.
3: Oke, baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperakirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 2 hingga 11 km per jam. Adapun udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 93%. Sementara untuk tinggi gelombang laut umumnya di perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, serta Maratua, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan umumnya diperkirakan akan cerah berawan. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Kak Irfan.
2: Iya.
1: Kok kita kayak sepemikiran, sehati, sejiwa dan seraga gitu ya? Enggak seraga, deng. Tadi katanya cerah berawan ya?
2: Tadi iya.
1: Oke, hari ini
2: Pro 2 cuacanya sih diprediksi bakal cerah berawan, tapi kalau misalkan nanti mungkin kayak ngerasa pas siang-siang atau kayak cerah banget atau malah hujan banget, jangan lupa deh buat pengendara motor buat sediain jas hujan gitu.
1: Bener. Salah, kaget. Ya Allah, kenapa nih? Gitu banget gitu. Ya udah, kamu selamat berakhir pekan aja ya teman Pro 2 yang mau ada agenda hari ini. Apakah kayaknya di Usbel lagi rame enggak sih di Sempaja
2: lagi
1: ya?
2: Ada event ya?
1: Iya, oh, lagi iya, ada event kan, bener-bener ya. Mungkin pada berkumpul di sana semua tuh sekarang ya.
2: Bisa
1: teman
2: jadi.
1: Pro 2. Semangat aja, mudah-mudahan menang juara.
2: Asik.
1: Ketemu Raim Laude.
2: Dengar dengar kata, "Oh iya, bisa tuh."
1: Itulah kenapa.
2: Kapan nanti kan bisa nyanyi apa?
1: Ya, aku mau potret. Oh, sesi potret tuh Arilus mana sayang? Itu Arilus mana?
2: Asik banget ya.
1: Aku mau denger lagunya Raim dong. Ih, soalnya enggak bisa datang hari ini.
2: Ya, kita putar lagunya Raim Laude ya, enggak sih habis nih.
1: Ikra.

0: mitos atau fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: kalau dari tadi kan kita tuh kayak tim yang sangat-sangat amat mendukung kemagerannya orang-orang gitu ya. Udah mager aja, udah jangan produktif gitu. Sebenarnya, tapi kapan sih sebenarnya batasan mager yang wajar dan kapan seharusnya sudah jangan mager-mager lagi gitu, Cil?
1: Kalau aku biasanya, aku tuh awalnya gak percaya kalau misalkan kita itu butuh sesuatu yang kayak mendorong kita gitu. Terutama mungkin yang lagi skripsian, mungkin ini relate banget teman Pro 2. Namanya itu adalah deadline alias batas pengumpulan. Atau enggak kamu kayak bikin batas, aku harus selesai ngelakuin suatu hal per jam ini dan hari apa gitu. Tapi beneran dilakuin, bukan karena kayak oh jam 3 kita kayak maksudnya kelarin kerja abis itu kayak mau kemana gitu, enggak. Jadi maksudnya emang beneran dilakuin, dan itu kayak bentuk komitmen sama diri kamu juga. Jadi ibaratnya boleh mager, tapi kalau misalkan ngomongin soal produktif, kamu masih tetap jalan juga gitu. Kalau kamu gimana, Liz?
0: Kalau menurut aku ya, kalau memang ada waktu atau kesempatan di mana kamu bisa ngasih space satu harian untuk ya udah aku hari ini pokoknya mau sangat tidak produktif gitu ya, teman berada. Udah kasih aja. Karena Cin, kalau menurut aku di hari kamu pengen enggak produktif, pengen kamu mager terus kamu batasin, itu kepikiran tuh, ini udah mau jam 3, ini udah mau jam 3. Jadi tuh enggak menikmati momen tahu. Iya kan?
1: Jujur aku tuh begitu, kayak ibaratnya contohnya kemarin, Liz. Jadi aku kan udah 2 hari libur, terus aku ngerasa aduh, aku nih kayak enggak ada gerak sama sekali, pengen olahraga, pengen workout, tapi kok kayak mager. Nah, jadi tuh kayak aku tuh berkelut di dalam rasa bersalah aku selama sehari, dan akhirnya jadi enggak enak outputnya. Kayak gitu, badan aku justru capek malahan.
0: Makanya kan lebih penting memang gak usah direncanain gitu. Soalnya kita kalau sudah ngebuat deadline, kita sudah ngebuat plan gitu, terus kita gak lakuin, pasti kita ngerasa bersalah tuh. Ya memang spontan-spontan aja. Atau enggak, yaudah gak usah dikasih limit waktu gitu loh. Jadi misalkan yaudah aku hari Senin aku mau workout deh gitu. Mau workout tapi mau di jam berapa aja terserah gitu. Jadi kita ibaratnya tetap ngelakuinnya tuh dengan rasa yang puas, karena gak dituntut.
1: Bener-bener.
0: Nah, kadang kan kalau kita ngasih limit waktu, kita ngasih batasan, itu kita merasa dituntut loh sama diri sendiri. Nah disitu kan rasa gak ngerasain apa ya, ibarat kita jadi gak menikmati momen yang ada gitu. Karena aku jam segini sudah harus sini, aku sini harus gitu kan. Jadi kayak apa ya, kamu kayak dikejar waktu gitu loh teman berdua. Rasanya kurang puas ya.
1: Harusnya kan kita yang mengejar waktu malah ini.
0: Betul, kita yang mengendalikan waktu, bukan waktu yang mengendalikan kita ya.
1: Nah begitu teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu kan, berhubung kita tuh udah mau masuk bukan udah mau masuk lagi, emang lagi liburan begini kan. Pasti biasanya ada beberapa kayak keluarga gitu yang kayak ngajakin jalan-jalan gitu.
0: Nah kecuali kalau hubungannya sudah sama orang lain ya. Misalnya ada janji ketemu, itu kan kalau udah janji udah komitmen,
1: nggak boleh
0: karena kamu akan merugikan waktu orang gitu. Kalau sama diri sendiri sih ya nggak apa-apa sih, paling ya kamu kayak mentung dirimu sendiri aja. Tapi kalau orang lain kan waktu orang bakal keganggu.
1: Benar, kalau misalkan sama diri sendiri kamu tahu nih konsekuensinya bakalan gimana. Kalau misalkan kamu udah tahu nih ngelakuin hal yang begini, jadi seenggaknya teman Pro 2 kita coba ya
0: melatih disiplin diri juga sih sebenarnya ya, gitu. Tapi tetap fleksibel.
1: Jadi biar enak aja gitu teman Pro 2. Apa yang dienakin? Takut.

0: kedua.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100%

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: lama makan mie bab. Saya agak belibet.
1: Santai. Tenangin diri lo, Liza.
0: Tadi tuh agak nyangkut.
1: Nyangkut? Apa yang nyangkut? Ada yang keselip gitu ya?
0: Repot. Aku masih harus beradaptasi dan biasakan diri.
1: Oke. 88,5 FM.
0: Yeay.
1: Masih barengan sama Cindy dan juga
0: aku siapa ya? Aku lupa aku siapa. Mendadak amnesia ya Allah.
1: Ngakak.
0: Tapi by the way, ini hari Minggu biasanya kalau kamu ada waktu buat rekreasi gitu, Cian, misal ke tempat wisata, kamu sukanya kemana?
1: Tergantung dulu. Berhubung aku mungkin kalau misalkan cari tempat wisata yang bisa dibilang sih suka yang kayak danau.
0: Oh, wisata alam.
1: Wisata alam gitu. Karena kan kayak hampir setiap hari tuh berkutatnya sama komputer.
0: Ih, bener.
1: Laptop, terus tuh ya memang kayak alat-alat yang kita kayak
0: yes, gitu. Sometimes we need to go back to nature.
1: Yes, yes sir.
0: Damn, kembali ke alam.
1: Ya kayak gitu. Jadi kayak, tapi masalahnya kalau misalkan di Samarinda sendiri kan bisa aku bilang, atau mungkin aku kan memang kayak anak rumahan ya, mungkin ada tapi aku yang gak tahu kali ya.
0: Cindy si anak rumahan.
1: Yeay. Gitu teman berdua. Kalau misalkan mau cari yang kayak gitu, biasanya aku tuh mungkin yang agak keluar sedikit, misalkan kayak ke Tenggarong.
0: Wuri, jauh banget tuh
1: ya, ke ini
0: kamu ya, ke taman taman Tengkong. Apa sih namanya?
1: Yang di Betapus tuh.
0: Betapus sih.
1: Di Betapus yang kayak arah lewat Bengkuring yang kesananya lagi. Nah, aku tuh suka datang ke sana ya sekedar kayak cuma ngeliat-liat doang kan, di sana tuh ada kayak tanaman, aku enggak tahu ya apakah itu padi atau apa gitu. Ya dia tuh ngebentang kayak macam sawah. Nah, beberapa tempat tuh bisa tuh dimasukin ladang sawahnya di situ.
0: Di Lempaknya ada tahu sawah anu apa namanya tuh, sudut pandang.
1: Sudut pandang namanya.
0: Iya, aku belum ke sana ya, mau ke sana ya. Sawahnya luas kayak semacam apa gitu. Coba cari deh. Ntar atau kapan-kapan kita kesana yuk gitu ya.
1: Ayo.
0: Ada sawah ternyata di Samarinda, lumayan.
1: Nah itu dia, kadang tuh kalau misalkan kayak bener-bener low effort banget teman pro 2 di folder.
0: Oh iya, folder karena rame ya sekarang ya, banyak yang jualan di situ, itu juga pinggir sungai gitu.
1: Iya dia memang dulu, kan aku tuh memang dari aku SD, kalau misalkan kayak rute jalan kaki di sekolahku tuh selalu ke polder. Jadi dari polder tuh yang kayak sepi banget, Liz, yang masih belum ada perumahan, sampai sekarang tuh udah kayak
0: banyak rumah.
1: Rumah, terus tuh kayak ada unit PMI kalau nggak salah di sana. Bahkan udah ada sekolah, masjid, dan semacamnya. Sampai di sana tuh kalau malam tuh juga rame, Liz, kayak ada kafe-kafenya gitu. Ya, kafe yang kayak memang temanya outdoor gitu mereka kalau malam.
0: Emang kan budaya budaya orang Samarinda, budaya nongkrongnya kuat ya.
1: Nah, masalahnya ada satu spot di folder itu teman pro 2, aku tuh kalau misalkan kayak habis skripsian atau kayak capek banget, aku tuh suka duduk di situ, dan di situ memang sering jadi tempat orang kayak buat cuci motor, mobil juga kayak gitu. Nah, sekarang tuh kayak ibaratnya tuh dialihfungsikan gitu, jadi tempat kayak kafe-kafe. Nah, kalau misalkan kita kayak out of nowhere nih, tiba-tiba duduk di sana, kan nanti kayak dikira kok kamu datang ke sini tapi nggak mesen kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayaknya aku harus mencari waktu yang tepat nih buat biar mereka apa, biar aku nggak ganggu usaha mereka, tapi aku tuh juga tetap pengen nikmatin waktu aku gitu.
0: Aku belum ya kalau ke folder, jujur aja belum sampai sekarang teman berdua, ntar next kapan-kapan deh ke folder. Tapi di situ berarti kalau kamu datang ke sana itu space-nya nggak ada space yang free gitu kah? Maksudnya di situ ada kafe, jadi harus mesen sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kamu sekadar mau duduk-duduk nongkrong menghadap sungai gitu enggak boleh.
1: Jadi tuh karena konsepnya di sana kan kayak ada gerobak-gerobak kopi-kopi.
0: Iya,
1: terus
0: banyak.
1: Terus kan ada kayak kursi, meja, entah itu kayak kursi lipat dan semacamnya. Bahkan ada yang kayak effort banget.
0: Ini kayak Puja Sera gitu kah?
1: Iya, mungkin kayak gitu kan ya. Nah, cuman kan yang tempat spot aku, yang biasa tempat aku duduk, emang di situ ternyata udah ditempatin sama kafe kayak gitu.
0: Rasanya
1: kayak kurang etis aja gitu. Karena aku tuh suka duduk yang kayak memper, pokoknya ya udah.
0: Merenungkan hidup.
1: Merenung di atas tanah, terus kayak tiba-tiba Mbak, enggak apa-apa Mbak, kan kayak
0: enggak pesan Mbak, kan mending pesen, buat Mbak. Orang ya yang pesan ya gitu ya.
1: Ya kayak tiba-tiba kan agak awkward gitu ya, aku lagi merenung, duduk tiba di tanah, terus orang di sebelah aku cekikikan kakak kiki kayak gitu sambil duduk di kursi, kayak nih orang kenapa. Nah, itu kayak
0: tapi emang enak sih kalau menurut aku wisata alam itu yang ada air-airnya, entah pantai, entah kalau ya di pinggir-pinggir sungai juga, danau juga, itu worth it banget untuk apa ya, stress release ya, yeah. Soalnya kan anginnya tuh sepoi-sepoi, apalagi kalau airnya ngalir ya tahun peradua ya. Apa sih namanya tuh, kan kalau kan ada sungai, ada danau, ada pantai, yang kecil lagi, yang kecil lagi apa sih yang
1: waduk,
0: bukan waduk
1: sih, apa sih, apa namanya?
0: Aku lupa namanya apa.
1: Aku
0: yang bebatuan tuh, yang kalau di air, air ngalir batuan itu.
1: Oh, intinya kayak gitulah teman peradua.
0: Ya itu ya. Juga enak tahu, kita kayak berendam bukan bendungan.
1: Apa we?
0: Sebentar aku lupa namanya. Ntar deh kita kita balik baru kita nanti ngomongin itu.
1: Kita kasih tahu lagi setelah yang satu ini.
0: Iya, tapi menurut aku worth it banget kalau misalkan lagi stres itu datangnya ke alam yang ada air-airnya, sejuk banget gitu.
1: Bisa ibaratnya kita kayak menyatu sama alam gitu.
0: Betul, melepaskan kepenatan ke situ tuh teman pro 2.
1: Jadi kamu ada kayak rekomendasi gitu enggak sih teman pro 2? Iya, mungkin kayak
0: bak mandi kamar rumah.
1: Iya boleh, bisa gabungan sama kita di WhatsApp kita tuh teman pro 2 ya. Di 0812584878 salah, benar. Ulang ya. 0812584878 atau ke mana kita, Liz?
0: Instagram atau ke aplikasi Radar Digital teman-teman.
1: Yes, ditunggu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Tapi kalau bisa dibilang yang namanya wisata alam kebanyakan ya Cin ya, untungnya adalah sangat-sangat low budget. Iya guys, soalnya alam ini kan diciptakan dengan sangat gratis gitu. Kecuali kamu paling bayar tiket masuk aja sih teman berdua ya, atau kayak cemilan-cemilan kecilnya gitu.
1: Benar, kalau gak tiket masuk ya tiket parkir gitu.
0: Tiket parkir, betul gitu ya. Habis itu ya udah tinggal nikmatin alamnya aja gitu teman berdua ya. Nah, beda mungkin kalau sama wisata buatan. Banyak ya kalau sekarang ya, kayak contoh yang di situ
1: macam-macam sih,
0: ya, kolam-kolam renang atau kayak wisata permainan gitu kan. Nah, itu juga itu tiketnya jauh lebih mahal daripada wisata alam.
1: Iya, mungkin karena kalau misalkan wisata buatan kan memang mereka ada yang mengelola gitu.
0: Betul.
1: Kayak mungkin ada kayak listrik atau mungkin tempat fasilitas istirahat, musola misalkan dan semacamnya. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang wajar sih ya kenapa ada yang kayak pasang tarif gitu, teman pro 2. Terus juga kalau misalkan wisata alam sih sebenarnya juga ada tuh beberapa, aku tuh pernah datang ke salah satu pantai gitu kan. Aku pikir, oh mungkin ini buat biaya mobilnya aja. Tapi ternyata tuh ada yang sampai kita tuh baru masuk tapi dihitung, kayak dibuka jendelanya berapa orang gitu. Misalkan kayak penumpang dewasanya mungkin 5.000, terus penumpang anak-anaknya berapa gitu, ada.
0: Serius?
1: Ada, serius.
0: Pantai mana tuh?
1: Ada pokoknya salah satu, bukan salah satu, ada pokoknya ada pantai.
0: Tiket masuknya gak bisa per mobil tapi per orang.
1: Iya, jadi maksud ya, aku
0: pernah sih.
1: Udah mobil baru kayak penumpang juga kayak gitu. Kamu bayangin kalau misalkan yang datang bus.
0: Iya, soalnya mungkin kan itu kalau aku bisa bilang mungkin wisata alam yang cukup populer gitu. Jadi pasti yang mau masuk ke situ banyak. Jadi harus ada tempat parkir, dan tempat parkirnya kan kalau ada isinya gitu ya, ibaratnya kamu masuk tanpa bayar, yang lain kan mau masuk juga nggak bisa. Jadi yang nggak mau pasti itu dikelola juga sama apa ya, wisata pengelola wisatanya gitu, jadi harus ada bayaran. Jadi PDB untuk daerah sih kalau hitungannya itu
1: benar-benar
0: ya. Tapi it's okay sih kalau yang kayak gitu-gitu masih worth it lah ya, nggak gitu mahal. Bahkan tuh yang kemah ya, aku sempet temanku ngajakin camping gitu kan. Kita tuh paling nyewa apa ya, paket-paket kemah itu berapa doang sih itu, jadi bisa tidur semalam untuk satu yang ada banyak atau kan yang namanya tenda camping kan ya, ada besarannya kan, besaran tuh ada sampai 4 orang, ada yang sampai 8 orang. Itu kemarin tuh 4 orang tuh sekitaran 75an aja.
1: 71 iya. Orang 75.
0: Ya, enggak, satu paket. Ya, jadi yang tenda 4 orang sama di situ ada dikasihin kursi kan kursi kemah, tapi sewa sih.
1: Iya.
0: Jadi berarti kamu kalaupun mau apa teman-teman, misalkan staycation tapi low budget gitu, enggak mesti nyewa hotel.
1: Bisa sih
0: cukup,
1: cobain
0: itu. Cukup kayak kamu, banyak sekarang jasa penyewaan itu ya,
1: yang buat kayak camping gitu ya, tenda-tenda.
0: Udah tinggal diriin di salah satu pantai yang mungkin kamu cukup bayar tiket, tapi ada juga pantai yang nggak ada tiket masuk nggak sih?
1: Iya ada, memang ada kayak gitu.
0: Tapi kayaknya lebih tertata yang ada tiket masuknya.
1: Kalau memang kamu ngerasa butuh tempat yang kayak explore lebih baru, atau mungkin kayak buat yang underrated, bisa tuh cobain. Betul, yang kayak nggak berbayar. Tapi kalau menurut kamu kayak yang udahlah, yang pasti-pasti aja ya PPA gitu, pokoknya bisa tuh cobain yang kayak memang yang udah berbayar juga gitu. Betul. Teman pro 2, karena dan, kan emang rame kan.
0: Dan wisata buatan itu kan memang dibuat manusia ya, otomatis ya, kalau aku lihat berapa wisata buatan itu juga banyak yang wahana permainan yang nggak mungkin kalau apa ya, yang beda lah pasti experience-nya kalau kita main ke situ gitu.
1: Tapi by the way Liz, aku tuh dulu sempat kepikiran, gimana kalau misalkan aku nanti punya rumah, terus ada satu tempat di mana di rumah aku tuh ada wahana mandi bola. Kayaknya seru banget gak sih teman pro 2?
0: Masih ada ke sekarang mandi bola ya? Aku lupa, aku dulu main masih kecil banget.
1: Wahana mandi bola tapi buat anak-anak doang. Aku kalau misalkan ke mall tuh suka ngeliat, ih kapan nih ya ada wisata mandi bola tapi khusus orang-orang yang gede, alias orang.
0: Ngapain orang dewasa main mandi bola?
1: Ya, karena kita butuh itu guys.
0: Kata siapa?
1: Setiap orang memiliki hak untuk memiliki wahana apa? Wahana mandi bola. Ayo kita sukseskan mandi bola itu.
0: Aku sih maunya mandi duit.
1: Iya. Gitu ya.

0: Taulah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.

0: ada backsoundnya tiba-tiba. Tapi by the way Liz, yeah, ngomongin soal kayak wisata, kamu pernah cobain wisata yang kayaknya menurut kamu cukup menantang, ada nggak?
1: Oh ini wisata minat ya,
0: kayak apa ya,
1: Arum Jeram
0: misalkan,
1: terus jet ski atau kayak gitu-gitu, aqua boating nggak sih namanya ya? Iya sumpah pengen nyobain tapi belum ada chance untuk nyobain. Gitu, aku ngelihat si itu si tahu kan cucungu ke cucungu
0: kan? Siapa?
1: Teman kita dulu, dulu ya. Sekarang nggak temenan ya?
0: Kenapa nah, kenapa?
1: Dia nggak upload story itu main aqua boat di ini kayaknya sekarang ada ya di nih
0: di Samarinda. Aku baru tahu
1: aqua boat. Siapa ngupload? Ada nggak kamu lihat storynya?
0: Aku nggak tahu aqua boat tuh kayak gimana sih dia? Aqua boat.
1: Jet ski apa aqua boat ya namanya? Yang ini yang motoran di air sungai gitu.
0: Wih, gokil.
1: Ada di Samarinda, enggak tahu di mana ya tapi ya.
0: Di mana di polder?
1: Coba cari tahu di mana itu. Itu kalau enggak tahu kayaknya dari Samarinda orang pas aku lihat videonya tuh ada jembatan Mahakam.
0: Jembatan Mahakam. Oh iya aku tahu deh itu ramai banget. Dia bentuknya kayak jet ski kan? Terus emang bentuknya tuh kayak motor teman pro 2 tapi tuh kayak kencang dan itu biasanya di atas air. Nah aku baru ingat itu dia tuh melewatin jembatan Mahakam.
1: Seru banget kalau misalkan kamu ada punya kesempatan buat nyobain itu juga. Tapi kalau yang takut jatuh sih kayaknya jangan, sama yang ini juga sering.
0: Apa?
1: Yang tahu nggak orang diangkat sama orang naik
0: naik banana boat kah?
1: Bukan deh.
0: Apa yang mana?
1: Boat lain lagi.
0: Dia sendirian.
1: Rame. Yang ada tuh di ini dipeluk gitu, terus naikin ada kayak
0: oh kayaknya aku tahu deh dia tuh bentuknya tuh kayak surfing tapi ada kayak kapal gitu kan atau apa gitu,
1: bukan
0: jadi
1: surfing,
0: gimana?
1: Bukan surfing, surfing kan pakai papan ya? Iya, paddleboard juga tahu kan? Paddleboard tahu nggak?
0: Paddleboard oh
1: iya itu juga itu bukan yang ini yang
0: intinya apa Liz? Jelaskan dengan bahasa kalbu. Kalbu ayam, kalbu sapi.
1: Ada yang ini loh, dia kayak bentukannya tuh kayak
0: dia tuh ditarik.
1: Bukan ditarik. Kamu
0: pake
1: masuk
0: tali
1: ke air. Nah, kamu naik itu kamu injak, kamu berdiri.
0: Yeah.
1: Kamu berdiri tuh. Nanti air di bawah itu yang bakal ngebuat kamu jalan.
0: Kayak iya.
1: Terus sering tuh kalau di apa-apa aku bertebaran ada orang yang istilahnya dia ikut-ikutan naik kayak gitu kan. Tapi karena kelebihan berat badan dia tenggelam.
0: Oh,
1: tahu enggak?
0: Tahu, aku tahu. Tapi aku enggak tahu namanya. Kayak
1: itu seru juga deh kalau bisa.
0: Dia pakai papan gitu kan? Papannya tuh kayak di bawahnya tuh lebih panjang lagi karena buat gimana sih aku enggak tahu juga intinya gitu.
1: Bukan pakai papan, Deng. Dia kayak ada ininya, ada pegangan sepedanya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Bukanlah teman berdua ya. Ya udah sih, yang jelas itu namanya wisata ini, wisata minat. Iya, jadi kalau ibaratnya kita bisa nyobain experience gitu ya teman berdua untuk main-main ya alat-alat.
0: Iya, buat have fun aja gitu
1: buat
0: teman
1: have fun,
0: berdua.
1: Air,
0: karena itu kan ibaratnya kayak cuman kayak medium gitu kan medianya. Jadi kamu mau pakai kayak misalkan di pantai, di laut apa pakai itu bebas juga. Tapi kalau misalkan kayak ngerasa aduh kayaknya ke sungai, ke pantai kayaknya agak jauh deh. Bisa tuh kayak cobain, aku tuh sampai sekarang pengen banget belajar buat naik sepatu roda. Kamu bisa naik sepatu roda?
1: Enggak mau.
0: Nggak mau.
1: Aku udah pernah naik sepatu roda. Dulu pas kecil sepupu aku suka main sepatu roda, terus aku ikut-ikutan main sepatu roda, terus sampai sekarang aku nggak bisa main sepatu roda karena pas kali main aku jatuh. Habis itu aku nggak mau lagi dan nggak minat. Aku lebih suka skateboard.
0: Oh skateboard. Tapi kamu bisa main skateboard?
1: Nggak juga.
0: Nah, aku tuh dulu tuh juga pernah dan sampai sekarang ya jujur teman pro 2 aku tuh agak trauma sih gara-gara aku tuh memang kayak main sepatu roda kayak belajar sendiri, ternyata mungkin aku tidak seimbang pas jalan jadi tuh makanya gedebuk dan itu tuh sakit banget karena kena yang di tulang ekorku. Dan itu aku ingat banget aku kelas 2 SD. Siang-siang jam 2 bapakku, ya aku sedetail itu, bapakku lagi cuci mobil, aku keluar. Terus naik sepeda, naik ini sepatu roda gitu. Nah, sepatu rodanya kan kebetulan bisa yang kayak di switch gitu kan, yang buat sepatu aja, bisa yang kayak dibuka sepatu rodanya. Ya udah, karena aku sering pakai sepatu rodanya itu tapi nggak pakai rodanya.
1: Oh,
0: belajarlah
1: gitu.
0: Aku dengan menggunakan punya aku naikin tuh rodanya kan. Set.
1: Keren sih sebenarnya kan di sini juga ada komunitas itu sepatu roda ya, Tuan Pradua.
0: Yes.
1: Sepatu roda pun ada banyak jenis, atau ada yang roda 4, ada yang roda 2. Keren banget yang bisa roda 2 sih.
0: Wow, jago.
1: Kayak, itu kan kita harus bisa menjaga keseimbangan, apalagi kalau kamu bisa sampai jalan di mungkin di pinggir jalan, nah, jalanan khusus gitu
0: main
1: sepatu roda.
0: Jadi aku tuh udah bisa tuh, Riz, maksudnya kayak di jalan datar dari komplekku ke pertigaan, pokoknya masih di daerah komplekku. Tapi masalahnya pas begitu aku belok kanan, itu tuh kayak agak turunan sedikit jalannya. Nah, aku tuh kayak kurang seimbang, jadi tuh makanya kejengkang. Dan untungnya itu tuh aku lagi sendirian, Liz. Jadi maksudnya kayak gak ada orang jam 2 siang. Aku gak bisa bayangin kalau misalkan ada orang, itu udah sakitnya dapet, malunya dapet. Kayak, oh my God, aku gak mau. Nah, tapi tuh sampai sekarang jadi kayak cukup trauma juga sih, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu adalah orang yang bisa main sepatu roda, kata aku selamat. Apalagi kalau misalkan mungkin dia suka yang jalan jauh kan, itu kayaknya ngebantu banget ya.
1: Tapi sepatu roda tuh wisata atau hobi sih? Hobi kan?
0: Hobi juga, tapi maksudnya kan ada juga tuh yang kayak tempat tempatnya gitu. Jadi siapa tahu kayak misalkan kamu kayak lagi bingung kan mau kemana gitu. Kalau misalkan ke wisata alam, bisa juga tuh kayak ke wahana-wahana yang ada menyediakan kayak tadi tuh tempat skateboard, tempat sepatu roda dan semacamnya. Walaupun kamu gak bisa, kadang aku tuh suka nontonin aja karena mereka tuh seru-seru gitu loh. Kayak skateboard, apa di flip-flip gitu si papannya sambil dia loncat, kayak ih kok bisa sih orang-orang begitu ya.
1: Tapi ada memang kegiatan-kegiatan tertentu yang kalau kita bayangin kayaknya aku gak bisa, ntar aku jatuh.
0: Ya jadi makanya
1: itunya udah ntar patah tulang, gak usah deh.
0: Yes, lebih baik kita melihat aja gitu. Teman Pro 2,
1: lihat aja.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Iya iya.
1: Tapi okay. Anyway.
0: Aduh ya
1: tuh. It's a prank.
0: It's a prank. Aduh. Jadi gimana nih Cien? Kalau menurut kamu bagusnya kita ke wisata yang buatan kah atau ke alam?
1: Gimana kalau misalkan kita mix aja, alias both gitu. Kan ada tuh kayak yang wisata alam, tapi tuh ada wisata buatannya juga, Liz. Aku pernah ketemu kayak gitu, tapi aku sebenarnya lebih condong ke wisata alam sih, mohon maaf sebelumnya. Tapi bukan berarti wisata buatan itu bukannya jelek sih ya, bukan enggak gitu maksudnya. Cuman ya kayak gitu, alasan aku lebih milih buat wisata alam karena aku tuh hampir setiap hari kan udah bergelut nih sama kayak alat-alat kayak gitu dan semacamnya. Jadi aku tuh kayak pengen ngelihat yang ijo-ijo gitu, teman produk.
0: Itu situasinya fresh gitu ya.
1: Atau enggak yang emang aku tuh lagi pengen kayak menyatu sama alam, tapi kadang kalau misalkan emang lagi sorry banget kayak low budget. Jadi ya udah emang itu pilihan wisata alam, jadi lumayan joss juga sih gitu.
0: Kalau milih prefer mana? Prefernya kayak sebenarnya aku lebih suka ini sih, staycation. Soalnya kan aku lumayan suka sama gedung ya, dan aku sangat suka hotel itu berdua. Jadi kalau kemana-mana tuh pasti yang dipilih lebih dulu adalah apakah tempat tidurku akan nyaman atau enggak gitu. Makanya lebih suka kalau sudah nemu hotel yang bagus, kamarnya nyaman, udah tuh lagi di luar kota, di kamar aja pun udah nikmat gitu. Nikmatin ini ya kasurnya, nikmatin, mungkin introvert ya. Jadi suka di kamar kan kita kan gitu, nikmatin bathtubnya atau nikmatin fasilitas hotel nya kalau gitu. Tapi kalau lagi low budget memang wisata alam juga suka sih. Tapi karena aku orang ini kan sebenarnya agak daerah ya. Jadi kalau alam tuh mau tiap hari dirasain gitu. Jadi agak bosan sih. Jadi sesuatu yang jauh beda ya, mungkin kayak apa ya namanya?
1: Ya namanya kita juga cari apa yang menurut kita kurang.
0: Iya,
1: benar.
0: Makanya kan ada yang bilang tuh orang Samarinda kalau lagi liburan ke Balikpapan, orang Balikpapan ke Samarinda gitu.
1: Iya, transfer pemain.
0: Iya, karena yang kita pasti nyari yang enggak biasa kita dapatin gitu.
1: Itu dia.
0: Di lingkungan sekitarnya kita ya, tempat dua. Jadi, kamu mau ke wisata alam, mau ke wisata buatan, mau ke wisata permainan ya, atau yang tadi
1: olahraga macam-macam.
0: Olahraga ya, itu semua enggak ada yang salah sih sebenarnya, tergantung kebutuhannya kita apa.
1: Tergantung kebutuhan dan lihat dompetnya juga,
0: betul,
1: kondisi uangnya
0: betul,
1: juga. Kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya lagi tidak sesuai dengan budgetku, ya sudah jangan dipaksa gitu.
0: Iya,
1: bisa ditabung dulu kan.
0: Ntar buat menghalu lagi pengen ke luar angkasa. Kayak kita bilang tadi.
1: Gimana
0: pagi,
1: mau ke Mars dulu atau mau ke bulan?
0: Mau ke matahari gimana?
1: Wow.
0: Menyala.
1: Kaget coy.
0: Oke lah teman berdua, itu aja buat sepada pagi ini ya. Jangan kemana-mana, habisnya masih bakal ditemani lagi sama suara seri berikutnya. Kalau dia pamit,
1: Cindy.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama,

Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 di final. Gelar tersebut diraih usai Indonesia melewati rangkaian pertandingan ketat untuk melawan tim-tim terbaik di Asia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, 3 prototipe rumah modular tahan gempa milik BRIN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tetap berdiri setelah diguncang gempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kerusakan struktural pada dinding, kolom maupun fondasi. Informasi terakhir, Budi Dorimi merilis single terbaru berjudul Cinta Sendiri yang mengajak pendengar untuk belajar melanjutkan hidup ketika hubungan tak berjalan sesuai harapan. Lewat lagu ini, Budi menyoroti kebiasaan seseorang yang terlalu banyak memberikan diri dan menjadikan pasangan sebagai pusat kebahagiaan dalam hubungan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro2, good morning. Gimana kabar kamu di weekend hari ini? Hari apa sih? Hari Minggu ya? Sebentar. Oh iya deng, hari Minggu ternyata teman Pro2. Semoga kamu bisa enjoy dan nikmatin waktu liburannya kamu. Karena aku yakin sih hari ini pun kita bakal aman sama jemuran kita. Jadi please enjoy your weekend. Dan hari ini supaya kamu tuh makin semangat ya teman Pro2, sini request lagu favorit kamu, terus juga penyanyi kesukaan kamu, supaya nanti mereka itu bisa masuk di chart top 20 kita tiap hari Sabtu, oke? Okay? Di jam berapa Lun? Di jam 3 sampai jam 5 sore nanti kita bakal bacain peringkat 20 besarnya. Siapa tahu di situ ada penyanyi kesukaan kamu ya. Boleh banget untuk request lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram juga hayu teman Pro2. Udah aku bikinin question boxnya di @rri_pro2samarinda. Dan buat kamu yang punya RRI digital, yuk langsung aja spesial di live chat kita.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
6: Dik keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
6: Ya udah tuh, pakai aja, enggak usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah lebih deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Drowning dari Woods, teman Pro 2. Pagi-pagi ini lagu sebenarnya galau banget ya, tapi jujur aku paling suka sama musiknya. Jadi ini bisa kau masukin ke playlist kamu yang mungkin hari ini pengen bersih-bersih ya. Tapi sekarang Lun bakal muterin dulu yuk requestan dari WhatsApp nih. Ada dari Kak Lara Purnamasari yang hari ini pengen request lagunya Olivia Rodrigo Deja Vu. Sama-sama lagu galau teman Pro 2 kayak lagunya Woods tadi, tapi ini lebih mellow dikit ya. Jangan nyapu sambil mewek teman Pro 2.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Udah jam 10:30 aja nih ya tahun Pro 2. Aduh, jujur ini siapa sih yang kalau hari Minggu jam segini baru bangun? Heh, jangan mager-mager ya. Harus tetap produktif di hari Minggu ini. Especially buat kamu-kamu yang mungkin lagi banyak kerjaan teman Pro 2. Ya udah, aku masih tungguin buat request lagu karena masih ada sampai jam 12 nanti ya. But first thing first, aku bakal puterin dulu nih requestan dari seseorang yang namanya Clickers. Jadi ini lagi request lagunya Ungu yang judulnya Utara dan Selatan. Ini lagu baru banget ya teman Pro 2, literally Agustus ini ya dirilisnya, dan ini juga nandain perayaan ke-30 tahun perjalanan grup band Ungu. Dan sekarang aku pengen bacain pesannya juga. Nih ada salam katanya buat yang lagi ngerjain skripsi, semangat, semoga bisa cepet lulus nyusul pacar yang barusan kemarin lulus. Amin. Aku dan juga ya, semoga pokoknya proses skripsiannya dikasih kelancaran, dan plus nanti untuk proses kelulusannya juga dikasih kemudahan. Amin. So ini dia Ungu dengan Utara dan Selatan buat kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Ini kenapa ya? Tiba-tiba teman pro 2 semuanya jadi rada melo-melo yang request lagu, tapi enggak apa-apa. Sebenarnya oke-oke aja sih, cuma tumben gitu kamu-kamu teman pro 2. Ini lagi pada capek akhir bulan apa gimana sih? Tapi enggak apa-apa deh kalau misalnya ini lagu-lagu bisa ngehibur kamu teman pro 2, ya udahlah, cus langsung aku bakal puterin. Anyways, ini ada requestan dari Instagram nih, ada @kia_zivelas. Ih, lucu username-nya Zivelas ini apa nih? Ini nama asli apa gimana nih? Dan oh, jangan-jangan ini dia ngefans sama Ziva Magnolia teman pro 2, karena jujur dia nge-request lagunya si Ziva. Coba aku cek Zivelas. Ah, Zivelas itu nama ininya ternyata, nama fanbase-nya Ziva ya. Boleh, hari ini requestnya lagu Pericintaku nih teman pro 2. Ini siap-siap deh nyiapin tisu ya kita semua.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

masih di Produ Hitlist barengan sama lu nih ya teman Produa. Dan aku masih nungguin kamu yang pengen request lewat WhatsApp, Instagram, atau juga di RRI Digital mah paling aku tungguin ya. Dan sekarang aku masih bakalin dulu teman Produa kayaknya lihat-lihat beberapa lagu yang lagi naik-naik banget belakangan ini. Lately yang lagi on repeat banget di aku itu tuh sebenarnya si Olivia Dean itu doang. Gak tahu ya, tapi aku tuh suka banget lagu yang emang genrenya tuh kayak, bukan genrenya deng, liriknya itu makna itu yang romantis gitu tapi lebih positif, paham gak sih? Kayak itu tuh juga ada self love-nya. Terus juga aku ngerasain kalau misalnya dengerin lagunya Olivia Dean itu jadi kayak apa ya? Kayak ih, iya sih aku lagi falling in love, tapi ternyata aku falling in love ini juga karena aku ngerasa diriku tuh udah pantas di posisi itu gitu. Just in case kamu belum dengerin lagu-lagunya dia teman Pro 2 sih, ini kalau kataku cepetan ya didengerin karena nanti aku bakal puterin salah satunya teman Pro 2, so stay tune.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Jujur ya teman Pro 2, ini aku agak shock sih sama requestan selanjutnya ini. Gara-gara dia bilang kayak gini, aku pengen minta diputerin lagu yang rada-rada mirip katanya sama aku yang suka kepedean. Aku kan bingung ya konteksnya apa gitu. Ternyata si username @ayagnaya ini bilang dia pengen lagu yang menggambarkan aku banget. Ini ternyata dia pengen request lagu-lagunya si NPD teman Pro 2 yang lagi booming-boomingnya ini. Dan Lun bakal muterin lagu barunya mereka kali ya. Yang paling baru ini ada Lupain Aku Please.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mbak, Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat malam. Mau pesan apa?
5: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
4: Baik, minumnya?
5: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
4: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
5: Kalau porsinya gimana?
4: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Dial dari Paul Partohap, teman Pro 2. Ini lagu barunya dia juga sih ya, dan suaranya itu menurut aku khas banget. Jadi walaupun aku gak tahu itu lagunya dia, teman Pro 2, suaranya itu loh yang kadang bisa ngingetin aku kalau oh ini si Paul gitu. Anyways, kita lanjut ke requestan yang kayaknya ini bakal jadi requestan terakhir sih. Dari Ed Siflies yang bilang dia pengen request lagunya Taylor Swift yang judulnya I Know It, I Know You. Ini juga lagu baru, teman Pro 2, untuk soundtrack film Toy Story 5 ya. Yang kelima kan ya, seingat aku, teman Pro 2, yang nyeritain tentang bocil-bocil yang makin doi main tap doang daripada main-mainan beneran. Dan lagu ini juga aku suka banget, teman Pro 2, karena apa ya, mungkin dia lebih ke arah nostalgic gitu bawaannya. Jadi buat kamu yang belum denger, ini lagunya.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: soal tiwah. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: aku bukan lap. Aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama lu nih ya di Santai Siang. Dan udah jam 12 aja, which means aku bakal sharing info-info terkini tentang kuliner buat kamu. Ada yang masih bingung gak sih pengen makan apa? Semoga nih yang hari ini aku spill tuh at least bisa bikin kamu tahu, oh aku pengen makan ini, seleranya ini. Walaupun mungkin di Samarinda belum ada ya ini makanan-makanan, karena aku bakal ngajakin kamu agak jauh dikit jalannya ke Gorontalo, teman Pro 2. Ini tuh provinsi yang lokasinya ada di Semenanjung Minahasa. Ini bagian utara Pulau Sulawesi banget. Kotanya sendiri, kota Gorontalo, teman Pro 2, ini jadi ibu kotanya. Dan ini tempat, ini wilayah dikenal jadi Serambi Madinah. Itu namanya dia, karena pernah jadi pusat perdagangan utama di kawasan Teluk Tomini. Ada makanan apa aja kalau gitu di situ, Lun? Aku bakal mulai dulu dari satu ini yang namanya Bilin Tango. Jadi Bilin Tango ini, teman Pro 2, dia itu olahan ikan yang cara masaknya ada dua. Dia itu setengah digoreng, terus setengah dibakar. Jadi cara masaknya emang unik banget ya. Kalau kamu lagi pengen masak ini ikan, teman Pro 2, biasanya di penggorengannya itu bakal dialasin pakai daun pisang. Dan gara-gara ini tuh kamu bisa ngerasain rasa yang khas banget. Ikannya itu apa ya, kayak agak smoky, tapi aku gak ngerti gimana ngedeskripsiin rasa dari aroma daun pisang ya, teman Pro 2. Tapi jujur, apapun yang ada daun pisangnya, aku suka sih. Dan kayak nasi kuning, nasi padang gitu, kalau ada si daun pisang ini, gak tahu kenapa makin enak aja bawaannya. Oh iya, aku belum spill ya, tadi ini pakai ikan apa? Ini pakai ikan kerapu atau ikan mujair biasanya. Kalau kamu memang pengen makan Bilin Tango, teman Pro 2, ini gampang banget caranya ya. Bisa dikasihin aja nasi hangat, sambal, udah cukup. Kalau kamu ngerasa harus ada sayurnya, ya udah, tambahin aja lalap-lalapan kayak timun, terus juga kemangi, apalagi. Kalau mau yang next level dikit, ini kayak yang zaman sekarang, teman Pro 2, pakai selada. Nah,

Dengan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Apa hukum kita membaca ramalan Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna syirka lazulmun azim." Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari. Tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

33 kali dari Perunggu ya, teman Pro 2. Ini lagu udah ada dari tahun 2022, tapi jujur kayaknya aku tuh pertama kali denger banget tahun kemarin ya, di 2025. Dan emang bener sih kalau kata orang-orang ya, kadang hidden gem gini teman Pro 2 kalau sekalinya udah naik, beuh, semuanya naik banget ya. Dan masih ngomongin tentang rekomendasi kuliner yang aku ajakin kamu nging-nging ke Gorontalo teman Pro 2. Tadi udah di spill tentang ikannya, sekarang sayurnya lagi ya. Ada satu sayur yang khas banget dari sana, namanya sayur putunggo. Jadi sayur putunggo ini olahan jantung pisang gitu teman Pro 2. Nanti jantung pisangnya ini direbus terus dicampurin juga pakai kelapa dan juga daging ikan. Yang jadi ciri khas itu tuh justru ternyata dari kuahnya, karena kuahnya ini terbuat dari campuran milu dan juga jagung. Ada lagi gak Lun? Ada. Ini satu menu yang kayaknya aku bakal suka sih. Namanya Binte Biluhuta teman Pro 2. Ini tuh salah satu makanan yang terbuat dari jagung yang direbus terus abis itu dimasak barengan sama udang dan suwiran ikan cakalang. Bumbunya ini khasnya Gorontalo teman Pro 2, tapi kalau misalnya kamu gak suka buat makan ini lauk barengan sama bubur, kamu bisa kok ngegantiin bumbunya itu pakai nasi.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Di Gorontalo ternyata ada juga ini teman Pro 2, perkedel khas mereka banget yang cuma ada di situ juga. Jadi ini perkedel terbuatnya kayak biasa dari kentang dan telur juga, tapi yang ngebedain karena ada campuran ikan nike juga di situ. Jadi ikan nike ini tuh salah satu ikan air tawar yang bentuknya kecil-kecil kayak teri gitu dan cuma bisa kamu temuin di Gorontalo. Dari looks-nya sih ya teman Pro 2, ini perkedelnya itu warnanya agak-agak gelap mungkin gara-gara ada campuran ikan ini tadi. Tapi kalau misalnya kamu sukanya perkedel yang agak kering di luarnya, nah ini cocok banget buat kamu. Kalau dessertnya ada nggak, Lun? Ada dong. Di sini namanya Brenneben teman Pro 2. Ini tuh kayak es serut tapi bahan utamanya kacang merah. Nggak cuma kacang merah, tapi di sini tuh juga dikasihin kayak irisan puding, ditambahin susu juga. Dan aku juga suka sih ngelihat looks-nya kayak warna apa ya? Kayak ngelihat es campur yang dikasih topping coklat, tapi sebenarnya ini tuh lebih sehat teman Pro 2 karena pakai kacang merah.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

di jam 1 siang barengan sama lu nih ya teman Pro 2. Dan di santai siang ini aku bakal lanjut buat nyeritain ke kamu tentang info-info terkini. Tapi kita mulai dulu yuk dari kabar tentang Timnas Indonesia. Bukan dari sepak bolanya ya, tapi dari e-sportnya. Ini fokusnya lebih ke ini sih, Piala Dunia FIFA alias FIFA World Cup 2026 di Riyadh Arab Saudi kemarin. Jadi ternyata Timnas Indonesia itu teman Pro 2 udah ngamanin tempat di babak final untuk kejuaraan ini. Dan ternyata berhasil menang 2-1 atas tuan rumah Malaysia di kategori game konsol e-football di Kuala Lumpur. Di sini juga teman Pro 2 mereka tuh udah punya banyak banget ya rekam jejak, terutama untuk game konsol gini, apalagi untuk game simulasi manajerial dunia. Jadi kalau misalnya nanti teman Pro 2 kamu udah siap buat nontonin kelanjutannya gimana, please update ke Lun ya, biar Lun juga ngerti ini sebenarnya e-football ini gimana sih mainnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
0: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
4: Hah? Kok bisa gitu?
0: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Hai hai, teman Pro 2 masih barengan sama lu nih ya. Aku bakal lanjut lagi nih untuk sharing-sharing info buat kamu. Ada yang bakal ngalamin gerhana bulan nih teman Pro 2 di akhir Agustus 2026. Tapi sayang banget ya, ini kita gak bisa lihat langsung dari Indonesia karena ini gerhana terjadinya itu malam. Meanwhile, kita di Indonesia waktu daerah yang kena ini malam, ya kitanya lagi siang jam 11-12 gitulah. Kayak di Jakarta jam 11-12 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam berapa? Jam 12 teman Pro 2. Ya gimana ya, jam 12 siang emang ada bulan, tapi gak apa-apalah. Kita ikutin juga euforianya ya. Jadi ceritanya ini gerhana bulan, ini gerhana bulan sebagian BTW yang bakal terjadi di tanggal 28 Agustus. Sekitar 96% permukaan bulan itu tuh bakal ketutup sama umbra bumi. Jadi kalau misalnya kamu lihat bulannya, entar tuh warna-warna kemerahan itu bakal nongol. Ini tuh warnanya nongol gara-gara ada pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi.

0: what you up to now.
1: Besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

udah beberapa hari ya Lun itu sering ngeliat postingan teman Pro 2 di media sosial yang ngomongin tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, especially di Kalimantan ya. Tapi ini juga ternyata efeknya nggak cuma kita doang yang ngerasain teman Pro 2, tapi sampai ke negara tetangga juga. Salah satunya di Singapura, ada satu kekhawatiran tentang asap lintas batas yang ternyata bikin mereka worry gara-gara bentar lagi tuh bakal ada F1 Singapore Grand Prix 2026 gitu, di bulan Oktober sebenarnya teman Pro 2. Tapi pemerintah Singapura tuh udah mulai ningkatin kesiapsiagaan terutama untuk kemungkinan memburuknya kualitas udara. Jadi ternyata teman Pro 2 di F1 nanti untuk penyelenggaranya itu udah bahkan nyiapin rencana kontingensi termasuk kayak masker N95, dukungan medis dan juga penyesuaian aktivitas luar ruangan, siapa tahu nih kondisi udaranya memburuk. Wih, keren ya. Padahal ini event baru bulan Oktober teman Pro 2. Meanwhile kita tuh enggak tahu minggu depan itu sebenarnya bakal gimana kondisinya, tapi mereka udah siap-siap.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Agents atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: You're the prettiest girl in the world.

Gila, main-main gue teman pro 2. Siapa nih? Ini lagu masih on repeat sih kalau di playlist aku ya teman pro 2. Dan jujur, mam aku juga jadi hafal ini lagu karena klip di bagian yang Dad bilang aku statement itu booming banget ternyata di FYP kita. And now, aku bakal sharing info dari dunia hiburan buat kamu teman pro 2. Ada yang masih inget gak sih sama video dari lagu yang Baby Shark dudududududud? Nah, itu ternyata teman pro 2 tahu gak udah lewat berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Literally kita ternyata udah agak setua itu ya teman pro 2. Dan ternyata bocil yang cowok yang ikut joget-joget Baby Shark-nya itu sekarang udah gede banget teman pro 2. Sekarang dia bahkan udah mulai langkah barunya buat jadi idol K-pop. Namanya tuh Genrong Park, dan waktu dia ngerekaman Baby Shark ini umur dia tuh 7 tahun. Artinya sekarang dia udah 17 tahun teman pro 2. Dan sekarang dia itu udah comeback terus ngebawain nama panggungnya jadi Baby Shark Boy. Jadi si Park ini ngebawain identitas ini lewat single pertamanya yang judulnya Wave alias Ombak ya teman pro 2. Ombak, gelombang, bisa juga dua-duanya itu deh ya teman pro 2. Dan katanya sih ini lagu itu tuh barengan sama Joo Honey dari Monsta X. Dan lagunya tuh dibuka pakai melodi yang lumayan familiar sama lagu Baby Shark. Habis itu udah deh masuk ke nuansa electropop. Kalau misalnya kamu teman pro 2 dengerin atau sempat nonton video dia waktu jadi Baby Shark itu, jujur katanya tuh dia cuma ngedance doang. Jadi yang nyanyi itu bukan dia teman pro 2. Makanya kali ini dia tuh pengen jadi idol supaya orang-orang tuh makin ngeh sama suaranya dia.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

booming banget ya kemarin tentang Agnes Mo, teman Pro 2 yang jadi villain di film, di series deng, film Richer ya teman Pro 2 season 4 kemarin. Gak cuma di Indonesia aja ramainya, ternyata seluruh dunia pun juga nyari tahu tentang beliau. Jadi di IMDb Star Meter aja Agnes Mo tuh nempatin peringkat ke-6 dan ini barengan sama beberapa nama gede kayak Tom Holland, Ella Rubin dan juga Anne Hathaway. Terus di platform film asal Perancis, Agnes ini juga ada di peringkat 3 teman Pro 2. Jadi ini sebenarnya udah booming banget sejak baru tayang di tanggal 12 Agustus 2026. Bayangin, kalau menurut aku sih ini well deserved sih buat si Agnes Mo karena gak sebentar perjuangannya dia terutama buat berkarir di tingkat dunia.

Lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... yah, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

that's all teman pro 2 yang bisa aku ceritain buat kamu di santai siang hari ini. Aku doain semoga sendirinya kamu besok juga jalannya lancar ya buat kamu teman pro 2. Pastinya buat kita-kita yang lagi survive di akhir bulan ini, semangat, semangat. Gak apa-apa, akhir bulan artinya kita makin deket sama awal bulan. Jadi kamu gak usah khawatir teman pro 2, bulan depan pengen jajan apa, udah nanti di list aja dulu ya biar tahu nanti pengen kemana-kemananya. Dan abis ini teman pro 2 kamu masih bakal ngikutin kita siaran bareng, ngobrol bareng. Tapi kamu abis ini bakal dengerin chart top 20 Indonesia dan juga manca dari Pro 2 Jakarta. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome. Bye.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

kabar teman Pro2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang

0: Gak gitu bacanya, gak gitu. 24/7 ya, gak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

Dan Dirianto, teman Produa, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah oke-nya lagi adalah satu

0: lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di sosial media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: yang unik banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini, teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman pro 2 di minggu ke-6 ya, This is CNS Piro dengan The Visitors.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: 3 Our Top 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 sama Rinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di sore hari ini ya. Nanti sampai kita merapat di jam berapa tuh? Jam 8 ya teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2 barengan sama aku dan kita bakal ngobrolin soal apa ya? Kita sore ini kita ngomongin apa ya? Karena di minggu sore ini teman Pro 2 yang dicerah ini ya. Ini sore sih sudah cerah ya teman Pro, tadi siang sih panas, panas banget jujur teman Prodo, aku sudah yang kayak kenapa ini panas banget, tapi itu sama kita juga semoga cepat ini ya teman Prodo, semoga cepat hujan dan semoga cepat hilang lah itu kebakaran, kasihan juga teman-teman kita. So kayaknya hari ini aku mau ngobrolin soal ini kali ya, TWS, asik, PWS, atau kita ngobrolin soal mendengarkan musik kali ya, mendengarkan musik atau mendengarkan apapun itu menggunakan earphone, headphone, headset, TWS, ya itulah pokoknya seluruh namanya itu. Kadang apa ya, kan ada orang-orang yang tipenya, batu dulu, ada orang yang tipenya suka menggunakan TWS ketika lagi di motor tuh teman Pro 2 ya. Nah kalau dari aku sendiri sih, kalau memang mau pakai itu teman Pro 2, saranku pakainya satu aja. Karena ketika menggunakan itu dua biji gitu ya, ini aku gak tahu ada peraturannya atau enggak, tapi kalau kita pakai dua, main di akal-akal aja ya, main di akal aja itu tidak masuk akal gitu loh. Karena kalau kita mendengarkan musik, memasang TWS dua-duanya di telinga pada saat kita naik motor, kita tidak bisa mendengar ada bunyi motor lainnya atau mobil atau bahkan klakson orang lain. Jadi awarenya akan kurang banget teman Pro 2. Jadi kalau dari aku sih ketika kamu mau naik motor terus memang harus banget mendengarkan musik atau mungkin Zoom meeting, kita tidak tahu gitu ya. Siapa tahu kamu memang ada meeting atau lagi kelas online dan mengharuskan mau tidak mau harus berkendara dulu. Gimana sih? Lagi berkendara dan mengharuskan join dulu gitu ya. Takut gak diabsen dan yang lain-lain, ya gak apa-apa, tapi pakainya setengah aja gitu. Nah kalau bisa sih cari tempat berhenti gitu ya, kalau misalnya memang agak gimana gitu, kalau harus meeting gitu ya. Dan kalau kamu teman Pro 2 misalnya menggunakan, apakah Habibie seperti itu? Ya aku seperti itu, ya mohon maaf gitu ya. Tapi aku pakainya satu aja teman Pro 2, karena itu tadi ketika kita pakai dua, kita gak bakal denger, percaya dah. Apalagi sekarang TWS-TWS kan banyak banget ya mode-modenya tuh. Ada yang noise cancellation,

Jadi kayak kamu tidak akan mendengar yang namanya noise gitu ya. Apalagi suara-suara motor lain gitu. Jadinya gak aware. Jadi buat kamu yang mungkin lagi naik motor teman Pro 2 sekarang gitu ya. Mungkin lagi dengerin aku juga. Wih, ngeri banget dengerin aku di motor pakai TWS gitu ya. Tapi intinya teman Pro 2 hati-hati kalau misalnya memang mau pakai earphone pada saat berkendara. Boleh aja, tapi kalau dari aku jangan pakai dua-duanya deh. Karena kalau pakai dua-duanya kurang aware. Takutnya pada saat ada ambulan atau apapun kamu malah gak denger di belakang. Ya malah jadi perkara gitu ya. So teman Pro 2, kalau kamu punya cerita yang sama kayak gini, bisa gabungan sama aku di 081258487885 atau di Instagram @RRI Pro 2 sama Rinda dan di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Oke, teman produk, kita lanjut lagi. Kadang kalau kita ngomongin soal pakai earphone, ya itu tadi aku bilang, gak selamanya kita menggunakan earphone itu untuk mendengarkan musik saja. Kadang ada yang kuat gitu, teman produk, untuk menggunakan earphone untuk nonton film. Jujur aku agak gimana gitu pada saat aku dengar temanku nonton film pakai earphone gitu, kayak gak sakit itu telinga, tolong. Bayangkan nontonnya ya, teman berdua, udah pakai earphone terus nontonnya Avengers Endgame. 3 jam. 3 jam dia pakai itu di telinga. Jujur nih, jujur. Gak enak. Kalau menurutku ya, enggak tahu kalau kan namanya selera orang beda-beda. Cuman memang ya balik lagi, teman berdua, kalau kita ngomongin soal TWS terus earphone, apa sih bahasanya, pokoknya banyak banget lah, teman berdua. Yang penting kamu paham kan ya. Kadang tuh kita tuh terlalu nyaman menggunakannya tuh. Walaupun sebenarnya ada yang ada penelitiannya kalau itu tuh sebenarnya berbahaya gitu. Berbahaya kalau misalnya kenyaringan atau kelamaan gitu. Tapi nanti aku akan bahas sedikit. Nah, tapi lebih ke arah ini. Aku masih agak heran sama orang yang mungkin pakai earphone untuk nonton film ya. Karena menurutku ketika kita nonton film, memang feelnya dapat banget kalau pakai earphone. Jujur, kalau kamu nonton film-film yang mungkin tegang, banyak actionnya, kerasa banget sound effectnya itu ketika kamu pakai earphone. Itu detail banget suaranya, teman produk. Tapi ya balik lagi, namanya pakai earphone lama-lama gitu ya di telinga, ya bahaya aja sih menurutku ketika itu stay di telinga kamu lama-lama. Ini earphone ya, teman produk, bukan headphone. Kalau headphone kayaknya aku nggak tahu ya, tapi ada pengalaman temanku, orang terdekatku, dia pakai headphone dan mau tidak mau harus ke THT gitu, teman produk, karena ternyata ada yang bikin sakit kalau nggak salah apa ya waktu itu. Tapi intinya kata dokternya itu terlalu banyak menggunakan headphone gitu, dan sayangnya dia kerja juga memang harus menggunakan headphone gitu, jadi mau nggak mau ya tetap pakai gitu ya. Tapi hanya durasinya aja yang dilepas pasangnya harus diatur sedemikian rupa gitu. Intinya boleh banget buat pakai earphone nggak tuh namanya, earphone, terus TWS, headphone atau apapun itu, teman produk, boleh banget. Tapi ya itu tadi, lihat dulu berapa lamanya kamu pakai atau seberapa nyaring tuh kamu pakai ya, teman produk.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: Mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: 2001.
1: Asik. Balik lagi teman Pro 2 barengan sama aku Habibie ya di sore ini teman Pro 2 di Minggu sore yang ternyata besok sudah Senin aja nih ya. Waduh, sudah seri ya kusebut nih mau enggak. Kayak apa ya? Kayak tiba-tiba Senin aja teman Pro 2. Padahal perasaanku kemarin tuh baru Jumat enggak sih? Ya, anggaplah kemarin Jumat teman Pro 2. Jadi hari ini Sabtu. Maksa. Itu namanya maksa. Nah, kalau kita ngomongin soal earphone lagi, back to topic teman Pro 2. Kalau kita pakai earphone berapa lama sehari gitu. Nah, kadang tuh ya, terlalu sering mendengarkan musik keras dalam waktu lama itu dapat merusak telinga yang mengakibatkan hilangnya pendengaran sementara atau bisa jadi permanen. Jadi gangguan pendengaran akibat kebisingan adalah istilah yang merujuk pada gangguan pendengaran yang terjadi akibat paparan suara keras. Makanya teman Pro 2, kalau kita pakai earphone, jangan kita pakai nyaring-nyaring banget gitu ya. Ya oke lah, kalau kamu mau pakai nyaring, asal jangan terlalu nyaring banget. Intinya tuh jangan berlebihan. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik teman. Jadi intinya kalau kamu mendengarkan mendengarkan menggunakan earphone gitu, maksimal banget, ini aku ada baca ya, maksimal banget 60 menit kalau menurut yang aku baca. Jadi kalau kamu mau pakai earphone ya batasin waktunya maksimal 60 menit. Makanya aku tadi bilang kalau kamu nonton film menggunakan earphone, jujur pegel telinga, kayak gimana gitu rasanya. Dan katanya kalau bisa volume suara di angka 60% saja. Cuma ya balik lagi, kita tahu ada beberapa lagu, ada beberapa film yang suaranya tuh berbeda. Ada bahkan, tahu gak sih film-film yang suara ngomongnya kecil, suara sound effectnya nyaring. Kayak, paham gak sih? Kayak misalnya nih, kayak Avengers Assemble gitu. Kok begitu banget? Lemas banget tuh Captain America. Intinya sekecil itu. Sekecil itu terus tiba-tiba. Wah, tiba-tiba langsung kayak. Deng gitu. Itu kayak gak enak banget di telinga. Jujur teman Pro 2. Makanya katanya lebih baik volumenya. Kalau bisa di angka 60%-an gitu. Jadi 65, 66, 67, 70 lah. Kalau memang mau maksimal 70 gitu teman Pro 2. Dan jangan lupa istirahatkan telinga beberapa menit. Kalau sudah make lagi. Jadi kita harus menghindari volume tinggi teman Pro 2. Intinya jarak waktu. Apa ya? Pokoknya intinya kalau kamu pakai teman Pro 2, jangan melebihi 60 menit. Karena kalau sudah melebihi 60 menit, itu yang berbahaya. Ya tadi kalau film kan pasti di atas sejam ya. Nah kalau ini kan, kalau mungkin kalau kamu nonton-nonton video vlog dan yang lain-lain masih bisa. Dengerin lagu boleh juga teman Pro 2. Nah kalau dengerin lagu kan gak mungkin 60 menit tuh teman Pro 2. Kalau bisa volumenya yang dikecilin. Jadi tinggal dicari aja nih. Misalnya kalau kamu mau dengerin sesuatu video gitu ya. Mungkin vlog, penting apa 40 menitan gitu ya videonya. Ya kalau bisa kalau sudah tahu lama jangan terlalu nyaring gitu aja. Kalau misalnya mau nyaring ya udah enggak apa-apa dah gitu kan. Kalau mau nyaring dengerin lagu ya lagu paling 3 menit, 4 menit gitu kan. Tapi kalau misalnya film, nah kalau bisa jangan lama-lama teman Pro 2 ya. Dan aku mau nginfoin teman Pro 2 kalau sebentar lagi kita bakal masuk ke zona petang di jam 6 ini. Dan aku mau nginfoin juga kalau nanti azan maghrib di jam 18.20 dan aku bakal balik lagi setelah azan maghrib. Kita bakal ngoceh-ngoceh lagi teman Pro 2, kita bakal yeping-yeping lagi tentang per-earphone-an duniawi, per-TWS-an duniawi, per-headphone-an duniawi gitu ya. Yang penting jangan sampai kita kayak berlebihan gitu. Berlebihan menggunakan earphone atau berlebihan mendengarkan lagu dengan volume yang 100% lebih gitu. Dan setelah ini teman Pro 2 aku bakal balik lagi habis azan maghrib ya. Jadi stay tune terus 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya, masih barengan sama aku Habibi di sore ceria hari ini. Dan masih ngomongin soal earphone teman Prodo, tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menunaikannya. Dan kita lanjut ngomongin soal earphone tadi, kenapa sih harus menjaga kesehatan telinga gitu ya. Wis, mau ngomongin ini nih, kayak apa ya, tips kali ya, tips dari seorang Habibi, enggak sih, ini nyari sih teman. Karena kalau kita menjaga kesehatan telinga teman Pro 2 itu bukan cuman soal bersihkan saja gitu ya, tapi juga ngindarin hal-hal yang bisa ngerusak pendengaran kita, ya itu tadi seperti suara yang keras banget gitu ya buat di telinga kita yang menggunakan headset terlalu lama gitu. Dan jangan lupa membersihkan telinga bagian luar teman Pro 2, karena apa ya, biasanya sih cepat kotor tuh di luar ya, kasih kain lembab aja juga bisa kok teman Pro 2. Terus pakai, mungkin ini opsional teman Pro 2, mungkin kalau yang terlalu kotor banget bisa pakai obat tetes telinga gitu ya sesuai petunjuk. Dan yang paling penting nomor satu adalah mengatur batas aman untuk suara. Jangan pernah sampai 100 kamu dengerin lagu ya teman Pro 2. Kamu mau denger apa? Mau denger sampai ini, sampai apa namanya, sampai noise-noise-nya nafasnya penyanyi gitu ya. Cukup lah 80 ya 90 lah maksimal teman Pro 2 kalau menurutku. Kecuali kamu memang pencinta bass ya, kayak pengen banget mendengarkan suara bass gitu di dalam band, ya ya udahlah. Yang penting jangan lama-lama teman Pro 2, maksimalnya 60. Dan jangan lupa teman Pro 2 ya, apa ya, menjaga telinga kita tetap kering, jadi jangan sampai basah habis mandi tidak dilap gitu ya. Kalau bisa sih dilap, jadi tidak ada yang namanya kotoran menumpuk tuh teman Pro 2.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa perih kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Apa kabar deng sana?
8: Kumaha, dama.
9: Piye kabare?
8: Agak karebah.
10: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita masih ngobrolin soal earphone tadi, aku sudah ngasih tipsnya buat kamu juga. Dan telinga yang apa ya teman-teman, kalau kita ngomongin soal telinga tadi, earphone tadi, alasan kita harus menjaga kesehatan itu karena telinga yang sehat pasti bikin kita bisa mendengar dengan jelas dan komunikasi dengan baik. Jaga juga keseimbangan tubuh, itu dari pendengaran juga teman perdua. Jadi dengan pendengaran yang baik gitu ya, yang bagus, kita bisa berinteraksi tanpa hambatan dan menghindari kesalahpahaman saat berbicara. Pernah gak kamu kayak ini gak tahu sih sebenarnya kenapa gitu ya, tapi banyak juga orang-orang ketika gini. Hah? itu alas. Itu apa ya? Gak tahu ya kenapa ya, itu fenomena apa sih teman pro 2? Jujur-jujuran aja deh. Sering banget kayak apa-apa tuh kayak hah? Gitu. Tapi ya intinya itu ya teman pro 2, yang penting jaga aja kesehatan telinga kamu. Jangan sampai dengerin lagu kayak sampai 100 bahkan 60 menit kamu dengerin kenyaringan yang 100-100 begitu ya. Ya gimana telinganya mau sehat kalau begitu?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Kapal Pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal Pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas Pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup pelaut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.

Merapat di jam 7 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin soal film. Nah kalau aku mau ngomongin, mau ngomongin film teman Pro 2 ya. Di bulan ini sepertinya masih ada beberapa film yang mungkin bisa kamu tonton teman Pro 2. Ada Insidious, ada Spider-Man, ada harusnya horror, ada Ayah Aku Mau Cerita. Jadi mungkin ada beberapa film yang... Kalau kamu suka film-film yang horror gitu teman Pro 2 yang mungkin suka dikagetin dengan jump scare gitu ya. Itu bisa banget ke Insidious teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu sukanya yang superhero-superheroan bisa ke Spider-Man atau mau lucu-lucu gitu ya. Penonton maraton bisa ke harusnya horror. Nanti aku bakal ngebahas harusnya horror itu film yang gimana sih. Tapi aku bakal ngebahas sedikit aja kali ya tentang ini sudah banyak yang nonton sih karena sudah dari bulan lalu sebenarnya teman Pro 2 udah hampir itu masih di atas ya Spider-Man ini teman Pro 2. Jadi Spider-Man Brand New Day ini adalah film kelanjutan dari No Way Home teman Pro 2 ya. Gimana dengan si Peter Parker yang dilupakan sama semua orang karena mantra dari Doctor Strange dan itu membuat Peter harus menjalani kehidupannya sendiri teman Pro 2 ya. Tanpa ada bantuan Ned sama MJ. Dan itu membuat gimana ya kalau aku sebagai pencinta Spider-Man dari dulu teman Pro 2. Ini gimana ya salah satu film Spider-Man dari Tom Holland ya. Dari Tom Holland nomor satu terbaik yang Brand New Day ini. Kalau menurutku karena feel-nya dia sebagai Peter Parker terasa bangetnya tuh di sini karena kalau kita nontonin Spider-Man 1, 2, 3 Tobey Maguire, Spider-Man The Amazing Spider-Man 1, 2 si siapa sih namanya? Andrew Garfield dan Tom Holland itu berbeda banget karena Tom Holland ini tidak ada scene di mana ini seingatku ya, tidak ada scene di mana dia proses digigit laba-laba. Proses dia berubah menjadi berotot dan yang lain-lainnya seperti yang ada di Amazing Spider-Man sama Spider-Man yang lama gitu. Jadi ada hal yang membuat kayak Spider-Man Brand New Day ini kayak ini loh Peter Parker yang sebenarnya teman Pro 2. Tapi ya makanya tonton aja deh

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
4: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

Kayak aku bilang teman Pro 2, kalau film harusnya horor lagi tayang nih teman Pro 2, mungkin kalau kamu suka sama pemain-pemainnya ya, para pemerannya gitu. Ini anak-anak Marathon teman Pro 2, kalau kamu tahu ya, Marathon ini salah satu streaming mereka gitu ya, IRL gitu. Berapa bulan sih mereka waktu itu? Ya pokoknya berminggu-minggu, berbulan-bulan lah ya teman Pro 2. Dan para pemerannya akan aku bacain ya. Jadi ada Reza Octavian, ada Tierson atau Jot gitu ya, ada Gary Eng, Yuka Teo, King Aloy, ada Bravey, ada Nico Genius, Ibot TP, Joshua Marcelos, Malka Ravasha, Horo Suwarno, Roni P. Chandra, dan Reina Venska, teman Pro 2. Nah film ini tentang apa sih Bi? Ini tuh ceritain, ini agak absurd dikit teman Pro 2, karena ini menceritakan arwah wibu yang namanya Mas yang harus menakuti 100.000 manusia biar bisa menonton anime terakhirnya tuh teman Pro 2. Karena tidak menyeramkan, dia bekerja sama YouTuber horor gadungan tuh. Jadi film komedi fantasi ini teman Pro 2 sudah mulai tayang dan bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu teman Pro 2. Dan ini debut penyutradaraannya Reza Arab Octavian. Jadi kalau kamu penasaran, bisa gak sih? Bisa, coba ditonton. Kalau kamu suka yang horor-hororan, lucu-lucuan, ini masuk. Bahkan kemarin aku lihat ada review juga langsung dari seorang YouTubers terkeren di Indonesia, menurutku ya. Ini masih menurutku teman Pro 2, jadi opini masing-masing. Tapi kalau aku nomor satu, yang paling keren adalah Agung Hafsah. Jadi ketika dia melihat, dia bilang film ini bagus banget gitu, bisa jadi referensi buat kamu yang mau nonton film-film horor komedi teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Oke teman Frodo, itu aja yang bisa aku bagiin buat kamu ya hari ini. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri karena aku sudah nemenin kamu dari jam 5 tadi teman Frodo. Setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya. Dan di jam 8 nanti akan ada Pro 2 Indie Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan waktunya aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Teman Perodua, waktunya kamu untuk mendengarkan Perodua Update di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Perodua, Australia pada hari Minggu mengonfirmasi kasus pertama flu burung pada mamalia setelah seekor anjing laut berbulu hidung panjang yang ditemukan di South Australia dinyatakan positif mengidap virus tersebut. Menteri Pertanian Federal Julie Collins juga mengatakan kepada wartawan bahwa anjing laut tersebut ditemukan di Beachport, 300 km di selatan ibu kota negara bagian Adelaide, menurut laporan Australian Broadcasting Corporation. Beralih ke informasi lainnya, teman Perdua, robot humanoid buatan China sukses memecahkan rekor lari tercepat mengalahkan rekor dunia 9,58 detik yang sebelumnya dipegang pelari asal Jamaika, Usain Bolt. Tiangong Ultra yang dikembangkan oleh Pusat Inovasi Robot Humanoid Beijing mencapai garis finish dengan waktu 9,39 detik, lebih cepat dari 9,58 detik yang dicetak Usain Bolt di Kejuaraan Atletik Dunia 2009 di Berlin. Dalam perlombaan tersebut, Tiangong juga melawan Lightning yang dikembangkan oleh perusahaan smartphone Honor. Sama seperti Tiangong, teman Perdua, capaian Lightning juga di atas Usain, yakni sekitar 9,47 detik, walau tertinggal dari Tiangong. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Perdua, Netflix digugat grup musik metal asal Amerika Serikat, Demon Hunter, terkait penggunaan nama film animasi hits mereka, K-pop Demon Hunters. Gugatan tersebut dilayangkan ke pengadilan Federal California, di mana dalam gugatan yang sama, band Demon Hunter juga menyeret nama promotor konser AEG Presents atas tuduhan pelanggaran hak cipta dan merek dagang. Grup musik yang terbentuk sejak tahun 2000 tersebut juga menyoroti rencana tur konser K-pop Demon Hunters yang merupakan hasil kerja sama Netflix dan juga AEG. Tur ini juga disebut berpotensi memicu kebingungan publik serta mengancam bisa menenggelamkan reputasi nama band mereka di industri musik, di mana band ini juga menekankan penamaan tur tersebut sangat merugikan bisnis yang telah mereka bangun puluhan tahun. Teman Perodua, demikian Perodua Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perodua Update.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Diman Syahla itu Pak, agar selama-lamanya teman Pradua ngebuka jaga malam kita hari ini yang sesuai banget ya sama apa yang mau aku omongin malam hari ini barengan sama kamu, yang rasanya kayaknya kalau misalkan dikasih kesempatan 1000 kali pun aku juga bakalan tetap milih kamu deh buat jadi partner aku atau mungkin jadi temen aku gitu. Karena kayaknya sih teman Pradua emang ada beberapa orang yang juga kayaknya kalau dikasih kesempatan 1000 kali atau beberapa kali itu juga tetap harus dipilih over and over again. Atau bahasa kerennya tuh some people are worth choosing over and over again lah ya teman Pradua. Karena kalau ngomongin soal orang-orang ini, ya entah beberapa orang atau entah spesifik cuman satu orang doang ya, ini adalah orang-orang yang kayak lagi-lagi itu selalu ada di sekitar kamu dan nemenin perjalanan hidup kamu. Dan secara gak langsung kamu kayak ada ditempatin di momen-momen kayak, ih sumpah sih aku beruntung banget ya pernah kenal sama kamu. Atau kayak, ih kok kamu orangnya baik banget ya, aku dulu punya ngelakuin kebaikan apa ya, kok sampai ketemu orang sebaik kamu. Cailah. Tapi jujur sih, kayak banyak banget hal-hal yang harus disyukuri ketika kita tuh ada di dunia ini ya teman Pradua. Dan salah satunya adalah ketika kita kenal sama orang yang benar-benar apa ya, kok bisa sih sebaik ini kayak gitu loh. Dan ini tuh bisa dibilang berawal dari entah kayak orang ini tuh adalah orang yang emang selalu ngebantu kamu kah, orang yang meninggalkan kesan yang emang benar-benar bagus even in the first impression kah, atau gimana gitu kan ya teman Pradua. Nah kalau ditanya kamu bakal milih dia over and over again, itu siapa orangnya yang kepikiran teman Pradua? Boleh gabungan sama aku merapat di Instagram ya, terhadap Pradua Samarinda, ataupun boleh ke RRI Digital dan juga boleh ke WhatsAppnya Pradua RRI Samarinda di 0812-5847-885. Kita ketemu dulu barengan sama yang saat ini sampai nanti merapat di jam 11 malam barengan sama Sulis di Jaga Malam. Aku bakal temenin kamu teman Pradua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

terkadang ya teman berdua, kita tuh selalu mungkin berputar-putar lagi ketika kita kayak ngelihat atau ketemu sama orang yang aduh aku udah nyaman banget lagi sama orang ini, terus abis itu harus berakhir atau harus kelar gitu hubungannya. Padahal kalau dilihat dari sisi manapun emang gak ada yang kurang di antara kalian berdua, atau kayak gak ada yang kurang dari dia gitu loh teman berdua. Meskipun emang banyak banget ya hubungan-hubungan emang harus beres atau harus bubar ini karena faktor-faktor yang emang ya gak bisa dilawan gitu loh teman berdua. Salah satunya adalah yes, betul teman berdua. Beda keyakinan, yang satu yakin bakal lanjut, yang satunya gak yakin kalau gak lanjut. Lah apaan tuh? Tapi teman berdua, kalau kita ngebahas soal orang yang emang dia ini saking baiknya tuh worth choosing over and over again, yang akhirnya ngebikin kita kayaknya kalau misalkan aku mau aku jalan kemanapun, atau mungkin aku gak hidup di Indonesia, gak hidup di dunia ini, gak hidup di semesta yang sekarang gitu kan ya, aku kalau ketemu kamu bakal aku pilih kamu, pokoknya kamu dan kamu terus orangnya gitu kan ya teman berdua. Aku tuh selalu ingin sama teman-teman aku yang duh sumpah sih ini jujur baper banget, karena teman-teman aku tuh yang kayak aduh mereka so sweet banget gitu loh teman berdua, yang kayaknya sih enggak bakalan bilang enggak kalau misalkan aku pengen atau perlu bantuan kayak gitu-gitu, dan kayaknya mereka enggak bakalan minta imbalan apapun gitu loh teman berdua, karena selama aku berteman sama mereka juga yang kayak ya udah sini soal kamu perlu apa, ayo apa, kamu mau apa, mau diantar kemana, dan my 911 itu ya mereka gitu loh teman berdua. Sama ini yang bikin baper juga adalah ketika ngelihat ini nih konten-konten di media sosial teman berdua, jujur sih yang kayak tahu gak sih konten-konten yang bapak sama anak, mau diulang 1000 kali pun aku bakalan milih papa sebagai papa aku, kayak ih itu sih paling deep ya teman berdua, karena gimana enggak gitu di Indonesia ini kan ya kayak kayaknya jadi figur papa yang atau figur ayah yang bener, yang baik, yang mungkin kelihatannya itu adalah bare minimum yang dilakuin sama seorang ayah, itu juga jadi hal yang ya spesial gitu loh. Karena mungkin ya masih banyak orang yang ngiranya kalau ayah atau papa itu tuh perannya ya udah cari uang, kasih nafkah, selesai gitu, bukan yang pendampingan dan lain sebagainya. Makanya ketika melihat konten-konten yang kayak gitu jujur pengen banget loh

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Jaga malam, jangan galau malam-malam, merapat barengan sama Sulis sampai nanti di jam 11 malam, teman para dua. Ini aku jadi kepikiran sama satu hal tahu, kira-kira apa sih yang ngebikin kamu tuh ngerasa kayak seseorang itu kayaknya sih harus dan ya deserve untuk dipilih berkali-kali sama kamu, teman para dua. Ini bukan tentang kayak satu orang tuh harus sempurna, harus yang emang selalu memperlakukan kamu tuh secara perfectly gitu ya, teman para dua. Tapi lebih ke kayak kalau aku sih punya standar sendiri. Cailah, standar gak tuh motor kali ya. Tapi emang sih teman pria dua kayak ini deh, kita nilai orang baik aja tuh pasti kayak ada standarnya sendiri-sendiri gak sih. Belum tentu orang ini baik ke kamu, belum tentu orang A baik ke aku, itu juga bisa baik ke teman aku atau saudara-saudara aku, kayak gitu-gitu loh teman pria dua. Nah, ngomongin soal kenapa orang ini tuh wajib untuk dipilih berkali-kali, kayak atau orang ini bakalan, duh pokoknya aku mau sama kamu terus deh. Itu salah satunya adalah ketika kita tuh bisa jadi diri kita sendiri as long as kita sama dia sih. Kayak yang kamu pasti punya teman kan yang kalau sama dia, ya ampun, kamu mau ngomong apapun, mau senyablak apapun juga kayak ya udah, dia bakal terima-terima aja, teman berdua. Tapi kalau misalkan enggak, ya kamu ya udah biasa aja gitu, atau kamu bakalan jadi diri kamu sendiri ketika ya kamu bisa all out cerita apapun. Kan sometimes kita tuh selalu nge-gatekeep beberapa cerita yang aduh kayaknya nih kalau misalkan aku ceritain enggak pantas deh, atau kayak ini kalau misalkan aku ceritain ke orang ini dia bakalan mikir apa ya tentang aku, kayak gitu-gitulah. Karena aku juga tebang pilih sih jujur, ketika aku cerita sama orang tuh teman berdua ya aku pilih-pilih ini mana ya yang orang-orang yang kayaknya deserve untuk tahu cerita aku yang part ini, alias cerita yang memalukan, kayak cerita-cerita menggelikan waktu PDKT atau apalah-apalah itu teman berdua. Itu kan kayak kalau misalkan kita gak terlalu deket, udah aku malas banget cerita karena malu gitu kan ya. Nah, itu jadi salah satu standar kenapa aku perlu orang yang kayaknya bisa ngebikin aku tuh rasanya jadi diri aku sendiri dan nanti bakal aku pilih over and over again.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pro2 Samarinda dan Twitter @Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

hal-hal yang paling bikin kita juga kayaknya milih orang ini berkali-kali lagi, teman berdua, menurut aku adalah ketika kamu tuh udah nyaman banget sama orang ini tadi gitu loh. Dan kayaknya kamu udah gak ada takut-takutnya lagi, no filter-filter lah ya untuk ngobrol apapun gitu. Dan yang paling penting adalah dia juga respect sama kamu, bukan sekedar yang kayak kamu gak ada filter ke dia terus akhirnya dia juga jadi ngeremehin kamu gitu loh. Karena ya teman berdua, in this situation gak cuman cari uang aja yang susah gitu loh, tapi juga cari teman yang benar-benar kayaknya ngerti kita. Terus kayak ketika kita beda pendapat atau mungkin agak gak sejalan sama pendapatnya dia, menurut aku sih juga hal yang susah banget gitu loh. Karena mungkin ketika kita ketemu sama orang yang beda pendapat itu paling enggak itu ada yang ya biasalah teman berdua arguing atau kayak ya kita agak gontok-gontokan sedikit itu wajar. Tapi kalau misalkan terus-terusan dan menurut aku kamu jadi di disrespect sih, menurut aku jadi kurang ya.

0: biasa. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
4: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
3: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
5: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

Oh hai teman Pradua, masih aku tungguin kamu tergabungkan merapat di WhatsApp-nya Pradua RRI Samarinda di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di @RRIPraduaSamarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Lupa kan jadinya. Teman Pradua, kamu boleh ceritain sama aku ini kira-kira apakah ya teman Pradua yang bisa bikin atau yang yang selalu bikin kamu rasa-rasanya kayak selalu choose atau memilih orang itu over and over again di berbagai macam situasi dan kondisi di kehidupan selanjutnya. Aduh, tapi ini kan aku selalu ingat sama kayak yang di kehidupan kedua, apa sih itu lirik lagu apa sih teman Pradua, intinya aku kayak pernah ngerasain satu hal yang sumpah ya orang ini baik banget lagi. Kayaknya kalau misalkan aku nanti ketemu sama kamu lagi, kayaknya aku masih mau punya temen kayak kamu. Aku masih punya, masih pengen punya pasangan kayak kamu. Cailah, siapa itu? Adalah pokoknya. Ya, kalau ceritain panjang, alah. Gabungan yuk sini sampai nanti jam 11 kurang lebih masih ada 11 jam. Masih ada 1 jam lagi untuk aku tungguin kamu ya, teman berdua.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: pindah ke tempat yang baru, teman berdua, ya let's say kamu lagi kuliah gitu kan ya. Terus habis itu adalah satu tempat yang benar-benar tempat baru gitu kan ya. Terus habis itu ngerasa gak tahu apa-apa gitu, mau di ujung manapun, cailah ujung manapun. Karena namanya di tempat baru ya teman berdua, pasti gak tahu gitu loh nih orang bisa survive atau enggak gitu. Karena kita perlu support-support yang emang unpredictable. Salah satunya ya orang-orang atau teman gitu kan ya teman berdua. Dan ada orang yang mungkin sebenarnya gak kita sangka-sangka bakalan jadi orang yang ya ternyata penting banget gitu kan ya. Tapi dia hadirnya tuh di momen yang beneran pas banget lah ya, gak kurang gak lebih, kayak angsulan loh. Iya, ini loh orang-orang yang bisa dibilang sih right person and right time, atau right person come in a right time. Cailah. BTW ada yang gabungan di WhatsApp-nya Pradua dan Samarinda. Setumat, kita angkat dulu teman Pradua. Halo, selamat malam. Wedede. Ih, lamanya, Pang. Nggak ini ya, Wahyu.
1: Apa lama?
0: Lama enggak ngobrol-ngobrol lo. Gimana?
1: Oh.
0: Ini enggak nonton wayang kamu, Wahyu?
1: Enggak.
0: Enggak nonton konser juga?
1: Enggak.
0: Waduh, bagaimana ini? Bagaimana ini?
1: Haruskah itu aku lakukan?
0: Enggak sih, aku juga enggak datang kok. Soalnya aku kan kerja.
1: Aduh.
0: Gimana, Wahyu? Apa iya. Kabar? Udah lama nih enggak ngobrol-ngobrol.
1: Iya, kabar alhamdulillah baik.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong LBS.
1: Panas.
0: Oh iya, benar. Ini baru aku mau tanya.
1: Enggak ada hujan-hujan.
0: Aku baru mau nanya nih, LBS aman aja kah? Maksud aku kan ini beberapa tempat juga ada yang terkena dampak kebakaran, bahkan ada yang kebakaran tuh, Wahyu. Aman enggak di sini?
1: Ya, kalau di tempat aku sih LBS aman-aman aja. Cuma ya, memang banyak orang-orang yang mengeluh kekurangan air.
0: Oh, di situ udah mulai ini ya, udah mulai susah air ya?
1: Iya, karena banyak yang sudah kering, entah itu sumur ataupun tempat-tempat ya, seperti orang mengambil air di mana-mana lah.
0: Itu udah pada kering semua ya?
1: Itu.
0: Tapi mudah-mudahan cepat hujan ya Wahyu ya, biar pasokan air juga nggak habis-habis gitu. Maksudnya kan kita juga perlu air ya, aktivitas di hari-hari ya.
1: Iya, biar sumurnya nggak berbunyi, jadi mudahan aja ada.
0: Emang ada sumur bisa berbunyi ya?
1: Iya, itu kan kering. Kering.
0: Ada yang terima jasa pukul orang gak teman berdua? Ini gak bisa soal jarak jauh, aku yang deket-deket rumah Wahyu bisa lah ya.
1: Jangan ada yang mau.
0: Wahyu, malam hari ini kita lagi ngobrolin support system. Jailah. Ini aku tuh kepikiran sama orang-orang yang kayak ketemu sama orang yang sangat berharga banget, terus kayak mau disuruh milih atau di kehidupan yang keberapa pun kayaknya aku bakal milih kamu lagi. Nah, kamu pernah gak ngerasa kayak gitu, Wahyu?
1: Pernah gak ya? Pernah sih.
0: Kapan itu dan sama siapakah orangnya?
1: Sama teman SD aku mungkin ya.
0: Oh, ini apakah teman SD yang
1: balik ke SD lagi?
0: Yang ini ya, yang apa namanya, yang pas kamu diolok-olok dia yang jangan-jangan itu ya?
1: Ya itu, ya satu-satunya yang jadi bahan pikiran aku kalau masalah teman ya dia. Pengen sama-sama dia gitu.
0: Tapi
1: cuma
0: kalau misalkan nanti nih misal ada kehidupan kedua, cailah, kayak waduh, nonton Dragon Ball ya, kita kehidupan kedua.
1: Terserah Anda mau menghayal apa.
0: Iya, ini apa namanya, kan biar kita lupa kalau besok tuh Senin gitu kan. Jadi kita harus ngehayal tipis-tipis, nggak apa-apa lah Wahyu ya.
1: Iya, nggak apa-apa lah.
0: Gimana kamu kalau misalkan ada apa namanya, ada kesempatan atau ya ada diulang berapa kali itu, kamu masih mau temenan sama orang itu nggak? Terus alasannya apa, Wahyu?
1: Alasannya ya langsung ke alasannya aja ya. Mungkin dia, dan alasannya karena dia baik sih. Dan suka menghargai orang lain, dan dia adalah satu-satunya orang di kelas aku dulu yang gak suka menghina orang gitu lah. dan dia juga orangnya polos. Walaupun dia mukanya nggak polos atau mohon maaf jelek gitu ya, dia orangnya ganteng sih, dan nggak ada apa ya, nggak ada kepolosan sama sekali di mukanya gitu. Keren-keren aja. Cuma dia mudah banget kalau sama teman-teman dia yang punya kekurangan, dia sangat bisa dekat gitu,
0: ngerangkul banget gitu ya.
1: Iya, biasanya kan orang-orang ganteng kan, wah kumpulnya sama orang ganteng aja lah gitu.
0: Siapa itu yang kumpulnya sama orang-orang ganteng aja? Coba sebutkan Wahyu.
1: Kalau katanya Radit tuh di malam Minggu Miko itu yang jelek-jelek ngumpul sama yang jelek aja gitu.
0: Ngarang banget, padahal juga kayak kalau temenan mama siapapun gitu kan.
1: Iya, iya. Jadi itu sih yang bikin aku akhirnya pengen, ya udahlah, kehidupan kedua ya sama dia aja gitu.
0: Tapi kamu pernah ini nggak, kayak kan kadang tuh kita ketemu sama orang-orang yang nggak kita sangka-sangka gitu kan ya. Apakah teman kamu ini adalah orang yang kamu sangka bakalan baik sama kamu, Wahyu?
1: Dari awal, kalau dari awal kenal sih ya nyangka aja.
0: Karena emang berarti dia ini ya purely baik gitu ya, dari awal. Maksud aku dari first impressionnya udah yang baik gitu ya.
1: Udah baik dari pertama kenal, emang udah baik. Dia orangnya apa ya, nggak suka bacot gitu lah.
0: Nggak banyak omong gitu ya.
1: Nggak suka banyak omong. Dan dia ya anak-anak ya kayak polos-polos gitu lah, anak-anak culun gitu. Tapi enggak culun juga.
0: Culun tapi gimana gaul ya? Nah gimana itu?
1: Culun tapi cool gitu lah.
0: Berarti aku tahu itu istilahnya, Pak Wahyu.
1: Apa sih?
0: Cukul.
1: Oh cukul itu lambut. Astagfirullah.
0: Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya Wahyu untuk kayak mungkin paling enggak ya, kalau di kehidupan ini kita enggak lama bertemannya atau ketemunya, kita ya cuman pas SD doang, nanti di kehidupan lainnya kita bisa ya temenan selama-lamanya. Ceile.
1: Iya, kalau masalah yang lain selebihnya mungkin keluarga kali ya.
0: Iya lagi. Dan
1: kehidupan kedua ya pastinya pengen keluarga, enggak menutup dari siapa-siapa, entah itu kakak, adik, sepupu atau apa. Pokoknya rangkum semuanya. Pengen selalu bersama-sama dengan mereka gitu. Karena kita udah dari kecil sama mereka, udah terbiasa dengan candaan, dengan kebiasaan. Ya, akhirnya pengen terus sama mereka gitu.
0: Dan kayaknya Wahyu kalau misalkan ngomongin soal keluarga tuh jatuhnya kayak mau orang lain ngomong apa tentang kita, as long as keluarga kita tuh udah gak apa-apa, itu pasti kita bakalan tetap maju gak sih?
1: Iya, aku sama kakak aku tuh yang perempuan yang di Kerampaci itu, itu dia salah satu kakak aku yang paling asik lah kalau diajak ngejok, ngejoks nggak jelas gitu. Dia selalu ngerespon gitu loh.
0: Meskipun emang jokesnya garing gitu ya.
1: Iya, walaupun absurd gitu, dia tetap kena gitu. Nah, dan kalau kakak aku yang cowok malah nggak bisa, kalau ngejokes yang aneh-aneh dia malah kayak apa ya, jijik sendiri gitu.
0: Tapi ini tahu, kata teman aku yang punya saudara itu, kakak-kakak yang cowok tuh emang pada ini jaim gitu loh, yang kayak apa sih kamu tuh nggak jelas, padahal sebenarnya pengen ketawa. Coba deh kamu tanya sama kakakmu sekarang.
1: Jangan dia galak jangan.
0: Oh jadi itu yang bikin kamu kayak nggak berani ngejokes, selain nggak nyambung tapi galak gitu.
1: Iya, salah satunya dia tuh kayak karakter Squidward gitu loh.
0: Oh, yang kalau misalkan diganggu dikit langsung marah.
1: Iya, kayak dia apa ya, bodo amat gitu loh.
0: Mungkin kamu ngejokesnya kayak SpongeBob sama Patrick kali, makanya dia jadi bete.
1: Iya, aku tipenya sama kakakku yang perempuan itu kayak SpongeBob dan Patrick, dia Squidward-nya. Gitu.
0: Aduh, hayya Allah.
1: Iya, kayak tipe Upin Ipin sama Mail gitu lah.
0: Enggak dong, Mail sih biasa-biasa aja, ini Upin Ipin sama Kak Ros.
1: Iya, gitulah.
0: Nah, malam hari ini enggak ada puisi Kak Wahyu, biasanya Wahyu bikin puisi nih.
1: Apa ada puisi tadi?
0: Boleh, yuk silahkan, mau dibacain, biasanya kan mau bacain tuh.
1: Iya.
0: Judulnya apa BTW?
1: Judulnya apa ya,
0: tak berjudul, belum ada judul.
1: Sebenarnya belum ada judulnya sih. Aku bikin puisi itu kadang-kadang judulnya di akhir.
0: Oh, boleh.
1: Aku cari tahu.
0: Kalau gitu setoran judulnya besok pagi aja.
1: Besok pagi. Aku ngarang
0: sama, sama yang ini, sama yang siaran pagi. Tadi malam aku telepon Sulis suruh setor judul.
1: Iya terserah Anda lah.
0: Iya apa? Silakan puisinya.
1: Aja. Langsung aja. Larik-larik abadi tercipta tanpa bayangan. Sebuah wujud tunggal di atas hamparan waktu, menolak setiap bentuk tiruan, meruntuhkan seluruh kompas pencarian. Bumi tak menyimpan salinan kedua, hanya pusaran rahasia yang tak terjamah, tempat setiap detik gugur tanpa jenuh, menjadi jeda yang enggan menyisa bosan. Di sana seluruh gelisah meluruh, terikat erat pada satu keindahan mutlak, tempat waktu enggan berpaling, dan setiap ingin memilih untuk semesta tinggal. Sebab di balik seluruh jeda dan takdir yang ada, satu-satunya alasan untuk selalu bertahan adalah kamu. Itu aja.
0: Yeay! Ih, sumpah ya Wahyu, aku tuh selalu embeh sama yang kamu tulis ya. Tadi sih di larik pertama, larik-larik abadi. Aduh, tuh dapat wangsit dari mana sih, ngomong-ngomong bisa bagus begitu diksinya?
1: Nyari lah di mana-mana.
0: Kamu ini ya tadi menepi dulu ke manakah, hutan manakah gitu, atau gunung mana, Gunung Mangga?
1: Di gua tadi ketemu sama itu si Buto dari burung hantu.
0: Males banget.
1: Gua ambil burung hantunya, gua ambil deh.
0: Gua kira kamu ini ketemu sama Dewi Kwan In. Kamu tahu Dewi Kwan In enggak sih?
1: Enggak tahu.
0: Oh, berarti kita beda. Ih, aku tua banget ya ternyata.
1: Anda tua. Oh, berarti itu lama betul. Astagfirullah.
0: Lumayan lama sih itu.
1: Saya masih anak-anak. Jangan disamakan sama Anda, Ibu.
0: Sorry ya, kayaknya enggak seanak-anak itu deh Wahyu. Oke deh kalau iya gitu dah. Makasih itu banyak aja. Wahyu.
1: Oke, makasih banyak.
0: Selamat Lies. Hari Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi teman berdua sama Wahyu tuh emang selalu seru ya. Dan kalau misalkan kamu mau gabungan, masih aku tungguin sama nanti merapa di jam 11 malam. So gabungan sini WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Masih lanjut tungguin kamu.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Aku tuh bahkan selalu bersyukur ya teman berdua dengan orang-orang yang emang udah datang ke dalam hidup aku. Meskipun ya gak semuanya itu happy ending gitu. Ya namanya juga people come and go teman berdua. People change and people is people. People are people gitu kan. Jadi kayak ya gak bisa dipaksain. Oke, kita balik lagi ke topik. Jangan sok melo gitu. Tapi serius lah teman berdua, menurut aku adalah orang yang datang ke hidup kita tuh pasti akan bawa something yang emang ada impactnya ke kita gitu loh. Dan kalau misalkan kamu ngerasa temen kamu ini juga, atau mungkin ya partner kamu sekarang sangat-sangat kayak ngebawa kamu, ih kok dia ini baik banget ya, kayaknya aku kalau misalkan ada dia terus di dunia ini mau deh, aku kalau misalkan ada kehidupan itu selamanya, aku mau sama dia terus deh gitu kan ya. Itu pernah kepikiran gak sih kayak, ih kalau misalkan aku gak ketemu dia gimana ya, aku bakalan jadi orang yang kayak gimana ya gitu. Karena sedikit banyaknya teman berdua, orang-orang yang juga jadi support system kamu, atau orang-orang yang istilahnya apa ya, bukan jadi support system kamu doang sih, tapi kayak orang yang emang selalu ada, been there atau got your back every time. Itu tuh ya shape gimana kamu berpikir gitu loh, ngebentuk gimana kamu berpikir, gimana kamu akhirnya menyikapi satu hal, problem solving kamu gitu. Karena ketika kamu mungkin ngelihat atau banyak ketemu sama hal-hal yang ih orang ini kayaknya problem solvingnya dengan marah-marah, ya bisa jadi kamu bakalan nyelesain masalah dengan itu. Karena surrounding kamu atau lingkungan kamu juga isinya orang-orang yang kayak gitu-gitu loh teman berdua. Makanya penting banget gak sih kita tuh untuk ngefilter siapa aja yang deserve masuk ke kehidupan kita.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur. Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si Cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Penting banget teman berada buat kita tuh punya circle yang emang sehat ya, karena sedikitnya kita tuh pasti, yang kalau aku bilang tadi, kita di shape atau kita dibentuk sama orang-orang di sekitar kita. Tapi gak cuma itu doang, ternyata ada loh orang-orang yang ternyata bisa bikin kita itu sadar kita tuh punya potensi tertentu. Kayak dulu aku tuh gak pernah pede banget, atau kayak ya gak pernah peduli lah sama penampilan teman berdua. Terus habis itu aku kayak yang yaudahlah cuek aja gitu. Berawal dari hal-hal yang ngebikin ih kayaknya kalau misalkan aku gak dadan aku ditinggalin. Nah kayak gitu-gitu tuh teman berdua. Emang niatnya salah, tapi dari sisi lain ternyata kayak oh aku tuh gak apa-apa loh kalau misalkan mau kayak dress up sebagaimana mestinya, cuman buat diri aku sendiri, gak perlu dilihat sama orang gitu. Dan ada orang-orang yang selalu ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa, kamu tuh beyond, kamu tuh lebih kok dari siapapun yang kamu bayangin. Dari situ aku sadar teman berdua ternyata punya orang yang benar-benar bisa dipilih, atau ya orang-orang yang bisa selalu ada buat kita itu ya emang satu privilege yang kita juga gak bisa stop gitu aja gitu loh teman berdua. But anyway, sudah mau berapa di jam 11 malam, artinya Sulis juga udah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita bakal ketemu lagi besok sore, so keep stay tune di 88.5 FM, karena abis ini masih ada informasi, bukan informasi, abis ini masih ada lagu-lagu terupdate-nya berdua ada sama Rina teman berdua. Anyways, udah mepet sama hari Senin, ya udah deh, happy Monday untuk kamu yang besok harus ngejalanin hari Senin ya teman berdua. Kalau gitu selamat malam, selamat malam ya teman berdua, bye-bye.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
7: Rangga!
8: Cinta?
7: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat!
8: Nggak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
7: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai Tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para Tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan. Menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Pro 2 FM, just music.
5: Pro 2. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

15 detik berharga.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
5: Loh, kok
4: perkembangan zaman emang seru, ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu abis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Sahabat Produa di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Minggu 23 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 24 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 24 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Cindy yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: 15 detik berharga.
5: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah maha indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: remaja Indonesia? Mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: malam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya nggak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
6: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
5: Temen apaan sih?
6: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
5: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
6: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mencatat sebanyak 1.923 titik panas atau hotspot terdeteksi di Papua Tengah selama periode 10 hingga 22 Agustus 2026 dengan Kabupaten Nabire menjadi wilayah terbanyak mencapai 1.069 titik. Kepala BMKG Nabire Husain Kamadi di Nabire pada hari Minggu, teman Pro 2 mengatakan dari 1.923 titik panas tersebut, sebanyak 273 titik memiliki tingkat kepercayaan rendah, 1.537 titik kategori sedang, dan 113 titik kategori tinggi. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana pembalap McLaren Lando Norris keluar sebagai juara Formula One GP Belanda 2026 secara dramatis di sirkuit Zandvoort pada hari Minggu teman Pro 2 malam waktu Indonesia Barat. Sementara pembalap tuan rumah Max Verstappen gagal finish setelah mengalami kecelakaan. Norris mengamankan kemenangan keduanya secara beruntun pada musim ini di mana dia finish terdepan setelah mengalahkan dua Mercedes yakni Kimi Antonelli dan George Russell yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Informasi terakhir teman Pro 2, grup K-pop Kortis akan merilis dua lagu baru dari versi terbaru mini album atau extended play yaitu Green Green bertajuk Green Green _ Play Extended. EP Green Green _ Play Extended teman Pro 2, Kortis menghadirkan dua lagu baru berjudul Pack It Up dan Money Money Money yang akan dirilis pada hari Senin 24 Agustus teman Pro 2. Perilisan mini album tersebut juga dalam rangka merayakan 1 tahun sejak debut Kortis pada 18 Agustus 2025. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

dari kawasan Siara Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya nih pagi hari ini? Apakah kamu udah siap untuk menjalani hari Senin teman Pro 2 setelah berlibur ria tuh kemarin? Dan anyways, barengan sama Cindy Dis pada kali ini aku pengen ngajakin kamu buat ngasih tahu sesuatu nih teman Pro 2. Jadi tuh kemarin, bukan kemarin sih, tapi dari Kementerian HAM nih memecahkan rekor dunia alias Guinness World Records nih dengan 2008 peserta. Mereka ini ada pelajaran HAM terbesar di dunia yang sebelumnya dipegang sama Ekuador tuh teman Pro 2. Jadi dari Kementerian Hak Asasi Manusia alias HAM Republik Indonesia ini berhasil mencatatkan Guinness World Records dengan bidang pendidikan HAM dengan jumlahnya tuh yang pesertanya banyak banget teman Pro 2. Tadi yang sebelumnya udah aku sebutkan ada 2008 peserta gitu. Rekor tersebut diraih lewat kuliah umum bertema Basic Human Rights yang disampaikan sama Menteri HAM langsung, yaitu Natalius Pigai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri alias IPDN Jatinangor di Sumedang teman Pro 2 pada hari Jumat tuh tanggal 21 Agustus 2028. Kok 2028? 2026 teman Pro 2. Lanjut nih ya, pencapaian ini tuh menjadi bagian dari program pendidikan juga dan sosialisasi HAM yang dilakukan sama Kementerian HAM di berbagai daerah juga. Sebelumnya nih teman Pro 2, kegiatan serupa ini melibatkan ribuan peserta di Kalimantan Barat, terus ada Mandailing Natal, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Terus juga teman Pro 2, Kementerian HAM ini menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran HAM untuk masyarakat juga, sekaligus menjalankan mandat pendidikan dan penyuluhan HAM alias hak asasi manusia tuh teman Pro 2. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Anyways, teman Pro 2, ini aku masih pengen ngomongin soal karhutla alias kebakaran hutan gitu, teman Pro 2. Jadi ini sebanyak 591 sekolah di Sarawak, teman Pro 2, di Malaysia, ditutup per hari Jumat alias tanggal 21 Agustus kemarin karena bisa aku bilang kualitas udaranya tuh udah mulai memburuk karena imbas dari kabut asap lintas batas. Jadi sebenarnya karhutla ini nggak cuman Kalimantan doang yang ngerasain, makin kesini tuh jadi kayak makin meluas gitu loh sampai ke Malaysia. Dan terakhir aku dengar kabarnya itu Kuching di Malaysia, teman Pro 2, bukan yang Kuching yang cat ya, tapi nama kotanya gitu kan Kuching ya, itu tuh jadi dia tuh dapat populasi yang tertinggi gitu, teman Pro 2, indeksnya. Jadi hal ini tuh terjadi seiring dengan kabut asap yang semakin meluas karena kebakaran hutan tadi tuh, teman Pro 2, yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia seperti di Kalimantan dan juga Sumatera, teman Pro 2. Data dari portal Malaysian Air Pollutant Index Management System menunjukkan nih, teman Pro 2, kalau sampai jam 6 tadi di waktu setempat, itu angka API di Serian yang berada dekat perbatasan Malaysia-Indonesia ini mencapai 222 alias itu tinggi banget sih, teman Pro 2, dan masuk kategori sangat tidak sehat. Bukan gak sehat lagi, tapi udah ada kata sangatnya tuh. Dalam terus juga ada 8 wilayah lainnya di Sarawak yang juga mencatat angka API-nya tuh tinggi, teman Pro 2. Misalkan kayak di Sri Aman itu 189. Terus lanjut Kuching yang sebelumnya yang memang paling tinggi, sekarang itu jadi 188. Samarahan itu 180, Sarikei 172, terus ada Sibu itu ada 156, Bintulu 153, Samaluju teman Pro 2, Samalaju itu 36, dan Kapit itu 107 untuk angka alias API-nya, teman Pro 2. Jujur buat kita semua yang bisa aku bilang udah mulai cukup terdampak atau mungkin udah berdampak banget, aku selalu pengen bilang kita semua stay safe dan jangan lupa untuk pakai masker juga, teman Pro 2, kalau lagi ada jalan keluar gitu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Anyways, teman Pro2, kita lanjut ke informasi alias berita berikutnya nih. Dimana kalau kamu tahu Bougainville, ini merupakan kayaknya ada prospek bakal jadi calon tetangga baru Indonesia yang siap merdeka di tahun 2030, teman Pro2. Alias kita nanti sebentar lagi punya ya kayak friend baru gitu. Jadi Bougainville ini wilayah otonom yang sekarang masih jadi bagian dari Papua Nugini dan menargetkan kemerdekaan penuh setelah sebelumnya mayoritas rakyat mereka ini memilih merdeka lewat referendum, teman Pro2. Terus juga Presiden Bougainville ini, yaitu Ismail Toroama, teman Pro2, menyatakan wilayah tersebut bakal memasuki fase pemerintahan mulai dari tanggal 1 September 2027. Tahap ini tuh bakal difokuskan pada penguatan institusi dan terus juga tata kelola, keamanan, kesiapan ekonomi sebelum proses menuju kemerdekaan di tahun 2030. Jadi kalau misalkan terrealisasi nih, teman Pro2, Bougainville ini bakal menjadi negara baru di kawasan Pasifik yang secara geografis sih berada dekat dengan Indonesia. Alias kita doakan semoga bisa prosesnya itu cepat juga, dan kalau bisa sih sebelum 2030 bisa kayak udah bikin pemerintahan baru gitu, teman Pro2. Anyways, kalau kamu gimana nih? Udah siap belum punya tetangga baru Indonesia?

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

By the way, teman Pradua, aku mau ngasih tahu kamu, ini jujur keren dan kayak out of the box banget idenya. Jadi dari Imigrasi Gorontalo nih memperkenalkan layanan percepatan paspor tapi dengan video bentuknya tuh anime, teman Pradua. Ya kalau misalkan kamu ngeliat bentuknya tuh bukan aku bilang kartun juga sih, yang kayak di Jepang-Jepang gitu. Jadi kayak video anime gitu, teman Pradua. Jadi kantor Imigrasi Gorontalo ini menarik perhatian publik lewat sosialisasi layanan percepatan paspor pakai video seperti anime, teman Produa. Video tersebut juga merupakan karya seniman, namanya itu adalah Miiverse. Jadi strategi visual yang unik ini dipakai buat mengedukasi masyarakat tentang kepengurusan paspor, jadi di hari yang sama gitu. Kan kalau misalkan mungkin kita tahu ngurus-ngurus yang begituan kayak agak lama dan cukup ribet. Nah jadi makanya dari Imigrasi Gorontalo ini kayak memperkenalkan kalau sebenarnya yang mau bikin paspor sekarang itu gak perlu kayak kita nunggu lama lagi tuh, teman Produa. Jadi ada namanya tuh kayak layanan percepatan yang memungkinkan seluruh proses mulai dari foto, wawancara, sampai ke penerbitan paspor selesai dalam satu hari kalau misalkan kamu mengajukannya sebelum jam tutup operasional. Ya enggak juga kan, kamu kalau misalkan kayak komplain, kok bisa ya jadi agak lama, tapi ternyata kamu datangnya mungkin kayak mendekati jam tutup, misalkan kayak jam 3, terus kamu tuh datangnya tuh jam setengah 3 gitu kan, kayaknya ya sama aja sih, teman Produa. Jadi makanya dengan catatan, kalau kamu ngajuinya sebelum jam tutup operasional gitu. Jadi mungkin kayak pagi atau mungkin kayak agak siangan dikit gitu, jam 11 atau 12 kan bisa tuh, teman Produa. Kata aku sih kamu harus ngelihat si videonya karena jujur ini keren banget, dimana karakternya ini pakai kayak baju imigrasi yang kayak seragam putih dan perlengkapannya gitu, teman Produa.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: By the way, teman Pro2, mungkin kali ini aku pengen ngasih tahu kamu kabar yang mungkin kurang menyenangkan juga nih. Karena baru-baru ini selain Karhutla juga emang lagi banyak banget soal berita kebakaran gitu teman Pro2. Salah satunya ini dari kawasan Desa Adat Sade, tempatnya di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut di Lombok Tengah NTB teman Pro2 alias Nusa Tenggara Barat. Jadi kebakaran di sana tuh dikabarkan di hari Sabtu tanggal 22 Agustus malam, di mana api ini dengan cepat merambat karena sebagian besar bangunan itu menggunakan material alami teman Pro2, kayak termasuk atap ilalang yang emang pasti kalau misalkan kena api bakal rawan banget dan gampang banget kebakar gitu. Jadi dari data sementara BPBD Lombok Tengah, teman Pro2 mencatat sekitar 120 unit rumah terbakar. Terus juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebut sebanyak 320 warga atau 120 kepala keluarga itu terdampak teman Pro2. Dalam perkembangan terbaru nih, 89 bangunan dilaporkan ludes terbakar alias benar-benar enggak ada sisanya teman Pro2. Sementara untuk bangunan lainnya juga mengalami kerusakan tapi masih dalam tahap ringan. Tapi teman Pro2, untungnya sih enggak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Jadi pada hari Minggu, teman Pro2 alias kemarin nih, petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan material dari sisa kebakaran dan melakukan pendinginan juga di lokasi sekitar. Penyebab kebakarannya sampai sekarang sih masih dalam penyidikan. Tapi pemerintah ini juga menyiapkan bantuan logistik serta tempat pengungsian sementara bagi warga yang terdampak teman Pro2. Jadi pastinya dari aku pribadi mengucapkan stay safe teman Pro2 dan juga dari mereka nih semoga diberi ketabahan juga, apalagi setelah aku lihat before dan afternya dari Desa Adat Sade ini emang kelihatan banget kalau benar-benar habis teman Pro2 kebakar. Nah jadi memang karena atapnya kan tadi tuh pakai yang ilalang begitu, jadi makanya deh. Jadi ya ampun, jujur teman Pro2, akhir-akhir ini kita lagi banyak banget ya dilanda sama kabar yang memang kurang menyenangkan gitu. Jadi baik dari aku dan kita semua gitu teman Pro2, semoga kita ya dijauhkan juga dari berita buruk dan semoga juga makin membaik deh Indonesia ke depannya.
1: 17, I had my first heartbreak and it was terrible, and I pray that it won't happen again, but then again I hope it does, because I wanna fall in love without the part where we give up. I wonder if this still exists. I hope it does.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: By the way, teman Pro 2, 88,5 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Yeah. Semangat banget.
1: Semangat dong. Kamu? Semangat dong.
0: Aku juga semangat.
1: Masa?
0: Iya benar, karena aku tuh tadi malam habis tidur cepet gitu. Gak tahu kenapa, karena aku tuh kalau tipe tidur malam gitu. Aku tipe orang yang suka tidur malam, jadi kayak sebelum jam 12 tuh kayak adalah sebuah something.
1: Jam emas gitu ya.
0: Bener-bener kayak go ini, kayak apa ya, menurut aku kalau aku bisa tidur sebelum jam 12 tuh kayak kaget gitu. Kayak wow.
1: Emang biasanya?
0: Unexpected, karena aku biasa kalau tidur tuh jam 12, jam 1 gitu.
1: Sama.
0: Biasalah anak malam.
1: Iya. Aku juga, kalau aku kebalikannya sih.
0: Kenapa?
1: Aku malah gak bisa tidur.
0: Gak bisa tidur?
1: Iya.
0: Jadi kamu tidur jam berapa tadi malam?
1: Gak tahu. Soalnya jam 1 aku masih ini sih, masih melek sih, cuma kayak ih kok tidur tapi kayak tidur ayam gitu loh kak. Kayak kebangun-bangun gitu. Pasti kenapa? Karena mau siaran pagi. Jadi kayak kepikiran gitu, pasti deh. Kakak tanya Kak Anom kemarin juga waktu aku siaran sama Kak Anom, aku juga sempet gak bisa tidur.
0: Jadi kamu kayak tidur
1: bolak-balik,
0: tapi
1: bolak-balik gitu.
0: Oh, takut gelisah ya, takut
1: betul.
0: Kelewatan. Tapi kita lupa intro deh. Padahal sama Cindy
1: dan Isa lupa deh jadinya.
0: Kita berdua bakal nemenin kamu sampai nanti kita mendapat di jam
1: 10.
0: Yes, jam 10 pagi. Nah, anyways, tadi kan aku udah nanyain kabar kamu.
1: Iya.
0: Iya, aku tuh biasanya kalau misalkan kayak lagi gabut atau mungkin kayak lagi butuh saran tapi kayak lagi enggak ada teman, aku tuh suka pakai yang namanya kayak AI gitu.
1: Enggak cuma kakak sih, aku kayaknya kebanyakan orang enggak sih, Kak?
0: Kamu juga
1: iya
0: kayak
1: dong,
0: gitu.
1: Iya dong.
0: Kamu terakhir pakai si AI itu pas kapan? Coba
1: kemarin ingat. Malam deh kayaknya. Aku tuh pasti kayak ada hal yang penasaran di otakku. Aku langsung searching gitu, kayak misalnya kenapa kalau melihat bintang itu kita disebut melihat ke masa lalu. Nah gitu kan ada yang bilang gitu.
0: Iya.
1: Aku langsung searching tuh. Nah ternyata cahaya untuk sampai ke bintang, untuk sampai yang kita lihat, cahaya bintang yang kita lihat itu ternyata tuh cahaya dari jutaan tahun yang lalu baru sampai hari ini gitu.
0: Benar-benar. Aku tuh sempat baca yang begitu, soalnya katanya kecepatan cahaya itu kan tinggi banget ya. Kayak gitu. Jadi makanya apa yang kita lihat sekarang itu sebenarnya itu mungkin kayak jutaan tahun yang lalu.
1: Nah, itu.
0: Dan itu kamu tanyanya lewat AI.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tuh teman Pro 2. Jadi kita pengen ngajakin gabungan juga buat kamu. Terakhir kapan tuh kayak talki-talki sama si AI, bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya Pro 2. Di mana itu, Liza?
1: 081-258-487-885
0: atau ke Instagram kita teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal upload story, jadi kamu nanti bisa gabungan di situ di @RRI Pro 2 Samarinda, dan juga bisa banget gabungan di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Nah, teman pro 2 nih yang suka curhat selain ke temen, biasanya ke siapa? Kalau aku sih biasanya ke AI. Kalau Kak Cindy ke siapa?
1: Tergantung dulu, kalau misalkan menurut aku ada cerita yang kayaknya agak susah sih buat kayak dibahas kayak sama orang, biasanya ya mau gak mau curhatnya ke AI. Wah. Kayak gitu. Cuman menurut aku ada plus minusnya sih ya, kalau misalkan kita pakai AI kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Menurut aku plusnya adalah dia itu kadang bisa kayak ngasih kita alasannya kayak rasional gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Tanpa kayak ngelihat kita tuh, maksudnya kan ada beberapa orang yang mungkin kayak gak enakan buat ngasih tahu ada hal yang mungkin kamu salah sih kayak gitu. Nah,
0: yeah.
1: Tapi masalahnya minusnya itu kalau misalkan gak kita bikin promnya yang benar-benar, itu tuh dia kayak ngerasa kita tuh bakal selalu benar.
0: Iya.
1: Ada tuh yang kayak gitu, kamu kayak gitu juga gak?
0: Iya, jadi aku tuh kalau mau curhat ke AI atau mau menanyakan sesuatu, aku pasti bikin promnya tuh kayak harus detail banget gitu. Buatkan aku ini, tapi jangan begini, jangan selalu membenarkan aku. Pokoknya intinya itu harus apa namanya, sesuai sama yang mau aku, hasilnya yang aku mau gitu kan. Tapi kadang tuh emang AI tuh bias gitu loh Kak, jadi bias AI karena selalu membenarkan apa yang kita bilang gitu.
1: Nah itu dia, kadang tuh kalau misalkan jawabannya yang menurut aku emangnya aku gak salah ya. Nah tapi aku tuh kayak koreksi ulang. Jadi kayak ibaratnya aku tuh pada akhirnya bukan kayak butuh validasi sih. Aku ngerasa ini tuh kayaknya perilaku aku tuh salah deh. Tapi kalau menurut mereka, maksudnya si Gemini, maksudnya kayak AI kayak gitu, yang ngerasa dia bilang enggak kok sepenuhnya salah. Jadi tuh aku tuh takutnya malah jadi kayak ngebiasain atau ngenormalisasiin gitu loh hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya kadang pada akhirnya aku tuh kayak butuh cross check gitu. Pada akhirnya
0: betul.
1: Aku cerita sama teman aku mungkin kayak ke orang terdekat aku. Nah jadi dari situ aku juga kayak punyalah sudut pandang atau point of view-nya kan dari orang itu sebenarnya gimana sih kayak gitu.
0: Jadi biar nggak terpaku satu ini aja ya, satu sudut pandang.
1: Iya gitu. Nah tapi aku ngelihat fenomena sekarang ya, dimana kalau misalkan kan mereka kayak nugas aja pun pakainya AI.
0: AI iya dong.
1: Kamu juga mau
0: juga ya? Aku kayaknya termasuk deh. Gak kayaknya tapi emang iya.
1: Dasar.
0: Sebagai mahasiswa ya.
1: Ngakak. Nah aku tuh pas sebelum diterpa sama yang si AI ini, aku tuh carinya kayak jurnal pun kayak di Google.
0: Oh, Google Scholar gitu ya.
1: Google Scholar atau mungkin yang kayak memang situs atau website yang memang ada jurnalnya gitu. Nah jadi pas aku ngeliat kayak fenomena anak zaman sekarang tuh yang dikit-dikit pakai AI tuh kayak kayak gimana ya gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kayak ngerasa kayaknya zaman aku dulu tuh benar-benar kayak effort banget
0: ya,
1: gitu.
0: Gak semudah ini ya.
1: Gak semudah yang sekarang ini. Kayak gitu. Tapi kayaknya di generasi aku pun kalau misalkan yang mungkin yang lebih tua pun ngerasa kayaknya zaman aku dulu gak gitu. Kan bayangin dulu kan belum ada internet kan.
0: Pasti masih
1: mereka,
0: jarang ya.
1: Iya kayak ke perpus, harus kayak cari buku, mungkin semalaman kayak gitu. Mungkin kayaknya mereka bakal ngejulit gitu juga kali ya.
0: Gak cuma itu sih. Maaf ya. Ada dosen aku juga bilang gitu. Gitu. Kalian tuh sudah dimudahkan, harusnya kalian tuh lebih pintar gitu.
1: Oh iya iya.
0: Karena kan di zaman saya tuh harus ngecek sendiri, cross check sana sini gitu. Jadi kayak harus ke perpus, harus beli buku gitu.
1: Iya,
0: kalian
1: iya.
0: tuh udah gampang banget, udah ada AI, gampang banget sekarang cari, tinggal ketik 3 menit udah keluar hasilnya gitu.
1: Iya kayak gitu. Nah, jadi kayaknya mungkin nanti kayak generasi selanjutnya, apalagi itu kan gebrakannya atau mungkin kayak terobosan barunya kayak gitu. Cuman menurut aku itu sih, kayak aku tuh setuju juga sama yang perkataan dosenmu, kayaknya kalau misalkan kita dipermudahkan dengan teknologi, harusnya mungkin kita kayak bakal lebih rajin karena source-nya alias sumbernya itu tuh udah kayak di segala sumber, maksudnya bisa kita akses dengan mudah kayak gitu.
0: Iya, tapi selain lebih rajin, itu juga bisa bikin jadi makin malas.
1: Nah, itu aku pun juga teman pro 2 ngerasa dengan kehadiran si teknologi ini, karena mungkin dipermudah, jadi tuh kayak,
0: jadi kayak
1: bukan
0: yaudah.
1: Kayak agak nyepelein sih, tapi mungkin sedikitnya begitu kayak ngerasa tanya Google atau enggak
0: dikit-dikit AI
1: gitu. Tanya AI kayak gitu, karena ya pasti mereka bakal nemu jawabannya gitu. Nanti ya udah sisa aku ngeliat aja. Nah justru kita tuh kayaknya menurut aku harus meningkatkan sense of kayak krisisnya gitu loh. Kritis apalah teman pro 2, pokoknya kayak gitu. Tapi anyways, kalau kamu nih teman pro 2 biasanya pakai AI itu buat hal apa gitu, apakah buat nugas atau mungkin kayak buat curhat atau hal lain, bisa banget gabungan sama kita.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
6: Eh, masa sih?
5: Iya,
6: oh gitu.
5: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: By the way, teman Pro 2, sebelum kita lanjut, kali ini udah ada yang pengen gabungan juga sama kita.
1: Oh.
0: Nanti kita setelah ini bakal ngomongin soal kayak ada fakta terselubung, oh takut.
1: Apa itu kira-kira?
0: Iya, kita kayaknya langsung dengerin aja deh yang
1: okay,
0: satu
1: okay,
0: ini.
1: Oke.

0: Hai teman Produa, sama Farah di sini ya. Aku sudah ketemu sama dua kakak-kakak yang keren nih. Boleh saya hai dulu, Kak?
1: Ya, halo teman-teman semuanya.
0: Kenalan dulu dengan kakak siapa?
1: Halo semuanya, kenalkan saya Dennis.
2: Saya Kak Gilang.
0: Oke. Kak, ini kan kakak-kakaknya pasti pengguna internet ya. Kan pada aktif pakai gadget nih. Aku juga pada pakai HP nih ya. Aku punya pertanyaan nih, Kak. Kalau kita pakai internet kan pasti kita nggak jauh-jauh nih dari yang namanya AI gitu ya. Kalau menurut kakaknya nih, AI ini bisa nggak sih gantiin pekerjaan kita manusia?
2: Nggak bisa, karena AI itu nggak punya kecerdasan kayak manusia kan, nggak punya hati juga. Bahkan kecerdasan buatan pun dibuatnya oleh manusia.
0: Jadi menurut kakaknya nggak bisa ya kalau langsung diganti total gitu. Kalau menurut Kak Dennis gimana?
1: Kalau menurut saya sih mungkin bisa di beberapa pekerjaan, tapi tidak semua, karena ada beberapa pekerjaan yang masih butuh manusia di balik gitu.
0: Tapi kalau kakak-kakaknya pengguna AI nggak nih?
2: Pengguna dong.
1: Pakai
0: semua, tapi kakak-kakaknya yakin kalau ini tuh nggak bisa gantiin kita secara keseluruhan berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener.
0: Gitu teman Produa. Jadi menurut kakak-kakaknya ini AI itu cuma cukup sebagai alat bantu doang nih. Oke. Makasih ya Kak sudah mau direcokin
1: ya,
0: gini.
1: Ya.
0: Makasih juga udah jawab buat teman-teman Produa semuanya. Makasih juga udah dengerin. Kita balik lagi ya ke studio.

0: By the way, kamu setuju gak sih Isa ngomongin
1: setuju.
0: Soal tadi tuh aku yang kayak agak bukan tertohok sih, kayak jer gitu. Oh iya benar ya, yeah. AI itu kan mereka gak punya hati ya.
1: Betul, gak punya hati juga. Tapi kan jadi gak bisa merasa gitu ya. Aku tapi pernah tau kak nanya, kalau kamu bisa jadi, kalau kamu satu hari jadi manusia, kamu mau ngapain gitu.
0: Terus apa jawabannya?
1: Bernafas. Karena dia gak bisa melakukan itu kan kak. Terus kayak aku, ya iya sih, gak ada hal yang lain apa gitu.
0: Sebentar AI, kalau misalkan ditanya bernapas, kamu maksudnya habis napas ngapain? Ngapain kayak gitu?
1: Gak tahu. AI-nya
0: kayaknya kocak juga sih, bener sih kayak bernapas. Gak salah sih, bener-bener rasionalis juga jawabannya.
1: Iya, karena mungkin sama ini kan. Aku obrolan aku sama dia tuh sebelumnya emang kayak lompat-lompat gitu loh. Jadi kayak kalau aku nih jadi manusia, aku pasti aku akan merasakan menikmati rasanya bernafas gitu, kayak nggak ada jawaban lain nih gitu.
0: Nggak ada yang lain kah?
1: Selain bernafas itu kan emang normalnya menjadi manusia. Tapi mungkin karena dia kan robot ya, jadi kayak ya itu jawaban dia yang pertama kali dia inginkan sebagai manusia.
0: Kayaknya iya sih, dia tuh kayak bukannya klaim dirinya sebagai manusia, tapi tuh juga memang ya kecerdasan buatan.
1: Iya
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Yang bikin juga manusia kan, kata kakaknya tadi juga.
0: Benar-benar.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng aku dan juga Kak Cindy di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Biar makin semangat.
1: Oh iya benar. Tadi kan kita menyambung soal si AI ini, toh si Isa. Nah, tapi kali ini kan kita bakal ngomongin soal kayak kita tuh sebenarnya kan sekarang udah kayak bukan ketergantungan sih, tapi di mana ada kita tuh pasti kayak bakal hidupnya tuh berkesinambungan gitu sama si AI.
0: Betul betul betul.
1: Terus biasanya kamu selain pakai buat curhat atau mungkin kayak nanya hal random, kamu biasanya pakai AI buat apa lagi?
0: Tentunya aku nugas ya, karena sebagai mahasiswa itu aku membutuhkan AI juga. Tapi nggak yang selalu gitu ya, kalau lagi kepepet banget tuh aku pasti kayak tolong carikan sumber, tolong carikan ini dari sumber yang terpercaya, dari carikan dari jurnal, YouTube, pokoknya semua deh gitu. Terus habis itu dicarikan deh, jadi deh gitu.
1: Nah, tapi kamu abis itu kayak parafrasein gitu nggak, atau nggak ya udah yang plek ketiplek ya udah yang ada?
0: Aku pasti ngecek karena kayak terlalu AI gitu bahasanya, aku nggak mau, jadi kayak aku pasti cek lagi.
1: Nah itu dia kan, kalau misalkan kayak di akademik nih, kayaknya kalau misalkan aku jadi dosen, aku tuh kayaknya nggak tahu deh apakah mahasiswa atau murid-muridku ini pakai AI atau enggak.
0: Oh iya,
1: soalnya mungkin kayak aku ngerasa wih keren banget, tapi ternyata ada tahu kayak gitu ya? Kayak di medsos gitu yang rame banget, ada orang skripsian, skripsinya itu yang kayak bener-bener plek ketiplek, nggak ada kayak di parafrase atau kayak dirubah-rubah, bener-bener kayak kopas aja gitu.
0: Oh,
1: dari AI. Iya, mulai kayak dari latar belakang yang bab 1, 2, 3 kan kayak skripsian. Nah ternyata dosennya tuh kayak ngeh, kok kayaknya ini kok ngeh kayak nge, kayak ngerasa kok ini tulisannya kayak terlalu apa ya, terlalu di AI kan. Kayak ibaratnya tuh bukan kayak, bukan kayak manusiawi banget gitu. Dan jadi tuh dia tuh kayak ngasih catatan, kamu mending ngulang semua ini atau bener-bener kayak bener apa maksudnya, kamu parafrasein atau kamu benar-benar ngulang sampai judulnya juga diganti kayak gitu. Jadi karena dosennya ini mungkin kayak tegas juga gitu ya, nggak mau anak-anaknya ini tuh pakai seluruhnya tuh AI. Sebenarnya sih menurut aku boleh-boleh aja ya, sih ya pakai AI kayak gitu. Cuman ya nggak juga lah dikopas semuanya, mentang-mentang kita pakai teknologi teman Pro 2. Nah jadi kan kadang itu jadi kayak bumerang juga ya.
0: Betul.
1: Kadang memang sih harusnya kalau misalkan kita udah terbuka banget sama semua akses, harusnya kita jadi lebih rajin buat nyari, bukannya jadi malas teman Pro 2. No.
0: Nah kalau dosen aku tuh ada yang kayak pakai aplikasi yang pendeteksi AI gitu Kak. Jadi kayak muridnya mahasiswanya pakai AI itu ketahuan.
1: Oh.
0: Jadi kayak berapa persen nih AI. Nah, kalau kemarin punya aku terdeteksi 50%. Jadi kayak
1: itu yang kayak plagiarisme gitu juga enggak, yang si Turnitin lain?
0: Kalau itu kayaknya enggak termasuk ya, cuma aku enggak tahu itu sistemnya dosenku pakai apa. Cuma itu tuh kayak kedeteksi ada beberapa yang itu tuh kata-katanya AI banget. AI-nya bilang gitu ke ada dikomentarin kan itu di classroomku, terus kayak oh my god ternyata kedeteksi gitu.
1: Iya pasti kayaknya bakal kedeteksi.
0: Iya kedeteksi. Jadi dosenku pakai itu untuk mendeteksi apakah mahasiswanya ini benar-benar kerja sendiri atau dibantu AI. Kalau dibantu AI itu berapa persen dibantunya, berapa persen dia ngerjakan sendiri.
1: Okay.
0: Ada yang 70%, ada yang bahkan 90. Itu jadi kayak
1: oh my god. Tapi kalau di kelas kamu sendiri atau dosen kamu ada ketentuan gitu enggak boleh pakai AI, tapi mungkin persentasenya berapa gitu yang paling maksimal?
0: Ada dosen yang ngebolehin, ada yang enggak. Kalau dosenku yang ngebolehin tuh boleh pakai AI, silakan. Mau kamu pakai seluruh juga boleh. Asal kamu kalau ditanya paham.
1: Oke. Oh, itu ya catatannya.
0: Iya, jadi kayak boleh kamu pakai AI, mengerjakan pakai AI boleh. Asal nanti kalau maju presentasi ditanya bolak-balik, ini kan biasanya dosen tuh nanyanya dibolak-balik itu Kak, abis tanya ini, tanya ini, abis itu dibalik lagi. Nah, itu tuh harus paham gitu.
1: Oh, iya, make sense alias make sense. Kalau aku tuh juga sebenarnya pasti dalam kerjaan aku tuh juga pernah pakai AI kayak gitu. Bahkan aku tuh kan bukan dari jurusan yang kayak ilmu komunikasi. Jadi aku tuh kayak gak pernah sama sekali kayak bikin berita atau artikel gitu. Jadi aku tuh ada tugas bikin begitu kan. Jadi aku belajarnya selain yang pakai panduan, pakainya AI kayak gitu. Ya sebenarnya teman Pro 2 pas dulu aku awal-awal masuk, aku pakai AI semua. Tapi aku ngerasa kayaknya agak kurang humanis aja gitu bahasanya. Makanya aku kayak belajar gitu buat mencoba memfarafrasakan versi aku sendiri ke dalam sebuah artikel kayak tulisan. Dan sekarang gara-gara itu aku belajar sendiri kan, jadi aku kayak mulai tahu nih kayak style aku tuh dalam menulis tuh kayak gimana. Jadi sebenarnya sih teman Pro 2, AI ini gak selamanya yang kayak buruk banget, tapi sebenarnya ada konsekuensi lainnya juga.
0: Betul,
1: tuh di lingkungan.
0: Tergantung kita ya makanya gimana.
1: Benar, tergantung kita. Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut sebenarnya AI ini apa sih ngaruhnya sama lingkungan gitu. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
0: Yeay.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.